Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

saatnya aku kasih info lalu lintas di Kota Bandung, teman radio. Yay! Ada di mana aja nih, kita lihat yang macet-macet ya. Seperti biasa, Soekarno-Hatta mah sudah mulai padat, teman Pro 2. Tapi aku salfok juga nih, karena di jalan Dr. Junjunan, yaitu ke arah jalan Surya Sumantri, ini juga sudah terpantau padat merayap. Terus juga ke arah-arah jalan Pasteur ya. Dari tol Pasteur menuju ke jalan Pasopati ini juga lumayan sudah padat, teman Pro 2. Sama kita ke daerah yang lumayan macet juga, yaitu ada di jalan Ahmad Nasution Arcamanik menuju ke Bandung Timur. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, Supratman ramai lancar dari kedua arah, terus juga Jalan Riau ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu, hati-hati di jalan, guys. Pro 2 FM.

Siapa yang nungguin banget teman Bro 2 Baby Monster untuk video musik? Jadi setelah sukses dengan 3 video musik sebelumnya, Baby Monster ini akhirnya mengungkapkan ada video musik lagu dengan judul Moon yang merupakan bagian dari proyek besar mereka selama 3 bulan terakhir, guys. Jadi video musik ini dirilis pada 3 Agustus 2026 langsung menyita perhatian publik dengan konsep vampir yang gelap dan misterius. Wow, oh my god. Dan ya, tahu enggak sih si lagu Moon sendiri ini merupakan salah satu track dalam mini album ketiga mereka yang bertajuk Moon ya, yang telah dirilis lebih dulu 4 Mei 2026, berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang menonjolkan sisi ceria, karisma dan dingin. Jadi si Moon ini menghadirkan nuansa fantasi horor yang benar-benar baru bagi grup YG Entertainment, teman Bro 2. Wow, keren. Dan yang pastinya video musik ini berdurasi sinematik dan juga menampilkan transformasi para member menjadi vampir yang memikat, lengkap dengan adegan bangun dari peti mati, taring tajam, serem banget ya, dan perubahan wujud menjadi kelelawar. Di bawah cahaya bulan purnama merah, narasi misterius juga tercipta, berhasil membangun estetika mimpi buruk yang memukau sekaligus menunjukkan kematangan konsep yang mereka bawakan gitu. Jadi YG Entertainment juga membuka teaser untuk video Moon yang direncanakan ini rilis di tanggal 5 Agustus mendatang. Which is berarti bukan mendatang, deng. 5 Agustus mah hari ini. Sorry. Jadi video ini dijadwalkan bakal menampilkan koreografi ikonik berbentuk bulan yang sinkron dengan lirik I'm the Moon, yang sebelumnya juga telah mendapatkan sambutan hangat dari tour dunia mereka di Seoul pada bulan Juni kemarin ya guys. Jadi ya tungguin aja. Tapi yang pastinya kamu bisa lihat Moon coba versi di YouTube-nya tuh, dan itu keren sekali guys. Jadi dengan berakhirnya proyek besar ini, Baby Monster telah mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu grup K-pop serbaguna yang mampu mengeksplorasi berbagai konsep yang ceria, guys.

0: dari TV5.
1: Teman-teman Pro2 dengerin terus ya.
0: Pro2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu di 8.30. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96FM ya, yang mungkin lagi di jalan dan macet-macetan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya ini mengenai One Step Closer to be juara Piala Presiden 2026. Yang mana kalau ngomongin bola, seperti biasa aku akan menelpon Pak Wawan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Teh Winda, iya. Salam biru, salam olahraga.
0: Salam biru, salam olahraga, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari Pak Wawan.
1: Sama-sama.
0: Baik. Lagi-lagi kalau ngomongin soal bola apalagi Persib, aku mah enggak akan pernah lupa untuk menghubungi Pak Wawan ya gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol terus gitu sama Pak Wawan gitu ya. Nah, Pak Wawan, Persib ya, akhirnya berhasil melangkah ke final Piala Presiden 2026. Betul. Ya. Nah, kalau menurut Pak Wawan sendiri, apa yang paling menonjol dari penampilan Persib

0: hingga bisa sampai saat ini nih?
1: Betul Teh Winda ya, alhamdulillah banget ya bahwa final Piala Presiden 2020 ini mempertemukan tim kebanggaan Jawa Barat ya, tim Persib versus Persibaya kebanggaan Jawa Timur ya. Jadi ini yes, merupakan final gengsi ya. Bener. Antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Ini pasti seru lah ya, seru pertandingan ini gitu kan. Nah, walaupun tim Persib ini dari begitu awal pertandingan di grup A ini walaupun 1-0, tapi sapu bersih 9 poin kan ya, sama dengan Persibaya 9 poin. Nah, kemarin harusnya sih finalnya antara Persib dan Persija ya. Tapi ya karena satu ini ya alhamdulillah tim Persib bisa menangkan kemarin 2-1 dan Persibaya dengan satu daerahnya Arema menang 1-0. Nah, jadi sekarang ini pertandingan yang adu gengsi antara Jawa Barat dan Jawa Timur nih Teh.
0: Sama-sama Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya.
1: Betul. Ini sangat okay, menarik sekali Teh Winda ya. Jadi ya saya istilahnya dalam final besok tanam ini akan sangat menarik, akan sangat adu gengsi lah ya. Dengan pertandingan ini tim Persib akan mengulang juara Piala Presiden tahun 2014 Teh Winda.
0: Wis benar. Kalau melihat pertandingan semifinal kemarin ya, faktor yang paling menentukan kemenangan Persib itu tuh dari strateginya, pemainnya, atau justru kedalaman skuadnya nih, Pak Wawan?
1: Nah, kemarin pada pertandingan semifinal terakhir Persib ya, memang babak pertama ini tim Persib saya salut lah acungan jempol ya, dengan tik-tak para pemainnya, dengan ini solid lah walaupun 2-0 di babak pertama. Nah, saya kira di babak kedua akan menambah. Ternyata di babak kedua banyak pergantian-pergantian pemain ya oleh Coach Igor. Jadi mempengaruhi pola permainan tim Persib gitu man. Ya. Komodei memainkan si apa Ramon ya gitu ya. Jadi gage boy kemarin di bawah performa si Ramon teh ya berating meureun.
0: Mantap
1: pisan kuterong.
0: Berat. Tapi berarti kayak
1: babak kedua ini karena banyak apa pergantian-pergantian pemain jadi mempengaruhi pola permainan ya. Banyak kesalahan ya, operan-operan ini salah lah gitu di babak kedua ini. Walaupun ini pramusim ya, untuk mensolidkan antar pemain, antar lini dan memunculkan chemistry dari para pemain. Tapi kan yang namanya Persib itu gengsinya gede lah ya.
0: Mantap.
1: Jadi walaupun
0: banget
1: bagaimana tim Persib ini punya gengsi ya. Jadi tidak ada lagi untuk acara final besok, tidak ada lagi coba-cobalah Coach Igor ini.
0: Okay.
1: Kalau pemain lagi on fire, jangan dulu diganti ya, kecuali yang sudah kelelahan, sudah cedera, boleh ganti gitu kan. Lagi on fire, lagi panas-panasnya digantikan sayang gitu
0: sayang
1: ya.
0: Sayang banget ya, lagi powerful gitu ya.
1: Gitu. Nah itu, jadi kagok. Mau ngalangkah teh, mau maju teh, mundur teh gitu kah?
0: Benar. Lalu gaskeun aja gitu ya. Nah,
1: betul.
0: Di final nanti gitu ya, Persib kan akan menghadapi Persebaya ya, berarti ya. Dan seperti gambaran pertandingan ini, mungkin aspek yang harus benar-benar diperhatikan mungkin ya supaya bisa keluar sebagai juara nanti di final.
1: Ya, mungkin kiat-kiat buat Persib menghadapi Persebaya nanti ya berdasarkan performa kemarin nih semifinal. Ya itu Persib ini harus mengetahui bahwa lini belakang Persibaya ini lagi disiplin banget nih ya. Waktu lawan Arema kemarin kolaborasi Yuran, Risto sukses meredam serangan gitu kan. Tapi buat Persib harus main cepat lah ya. 1-2 sentuhan manfaatkan kecepatan William Baros dan Balsa ya. Gitu
0: mantap.
1: Yang udah nyetak gol ya di semifinal. Jangan banyak umpan silang kosong lah. Tusuk dari sisi plus tembakan dari luar kotak ya. Dan manfaatkan kondisi fisik Persibaya yang belum 100% baru main kemarin kan. Kalau Persib kan lumayan loh ya, ada jelang untuk istirahatnya gitu kan. Jadi di sini tempo tinggi lebih awal lah, tekan terus 15 menit pertama ya. Igor Tolik bilang ya Persib harus segera gaspol gitu Teh Winda.
0: Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya ngelihat performa Persib sepanjang turnamen gitu ya. Nih ya. Pak Wawan, apakah lolos ke final nanti ini bisa menjadi modal penting berarti ya untuk menghadapi kompetisi resmi musim ini ya Pak ya?
1: Betul, betul. Jadi ini walaupun ditinggalkan oleh 7 pemain pilarnya Persib ya. Nah, ini memanfaatkan pemain yang ada dan bergabung gitu. Saya merasa optimis juga lah asal dengan chemistry dari para pemain, solid di lapangan, disiplin di lapangan. Saya insya Allah optimis Persib bisa mengembangkan lah dan bisa beradaptasi secepatnya. Peralta kan kemarin baru beberapa menit dimainkan dan udah kelihatan lah ya, udah kelihatan bisa dianalkan gitu. Jadi saya kira tanpa pemain 7 pilar ini Persib bisa gaspol lah untuk menghadapi tim Persibaya.
0: Mantap. Harapannya nih buat final nanti gimana Pak? Terakhir.
1: Harapan saya ya Persib harus menyapu bersih termasuk yes, final ini.
0: Benar, ya. benar. Kita harus optimis ya Pak ya.
1: Sapu bersih. Dengan final ini menghadapi Persibaya. Kita siap-siap untuk konvoy dan menyandingkan trofi kejuaraan hasrat tertinggi di Indonesia ya.
0: Wih, mantap.
1: Piala Liga sama
0: Piala Presiden
1: gitu ya. Benar. Kita punya bekal di depan mata, kita akan menghadapi ACL itu liga sebenarnya, ada Liga Sofi dan sebagainya. Kita dari sekarang untuk mensolidkan, mengadaptasi antar pemain gitu ya. Gaspol buat Piala Presiden dan Piala Liga, sandingkan trofi kebanggaan trofi Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak semangatnya Pak Wawan pagi hari ini luar biasa banget. Pastinya juga selamat beraktivitas Pak ya. Terima kasih sudah kita ngobrol berbincang. Pastinya kalau bola ingat Pak Wawan aja deh Winda Ma ya. Oke deh, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Wawan.
1: Sami-sami, Teh Winda. Sami-sami, Wilujeng.
0: Wilujeng, salam olahraga.
1: Assalamualaikum, salam olahraga, salam biru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung

0: Selamat pagi teman berdua di jam 9 pagi. Ya, seperti biasa kalau jam 9 pagi kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya teman berdua. Dan pagi hari ini aku sudah tersambung dengan ada Kang Andri Adi sebagai tim DT Ready Rescue Education and Disaster Recovery. Kita bakal nanya-nanya nih. Selamat pagi Kang Andri. Halo.
1: Selamat pagi, saya Andri.
0: Iya, gimana kabarnya Kang?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah, nah sekarang udah jelas nih suaranya, tadi agak mendem. Alhamdulillah ya mas ya. Nah, yang pastinya kita bakal ngomongin mengenai relawan bencana gitu ya. Jadi juga berkaitan di pagi hari ini juga kan bahasnya tanggap bencana. Nah, kebetulan Mas Andri ini profesinya juga sebagai tim DT Ready ya, Rescue Education dan Disaster Recovery ya mas ya.
2: Iya betul.
0: Oke, boleh nggak sih dikasih informasi mengenai profesinya sendiri Mas Andri, terus juga untuk teman-teman yang juga pengen menjadi relawan bencana juga mungkin Mas, mangga silakan.
2: Mangga, oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Andri dari DT Ready. Ini DT Ready itu kedudukannya ada di Darut Tauhid ya, di Pesantren Darut Tauhid di Ajar Kalong. Ya, DT Ready ini adalah satu unit khusus terkait dengan kebencanaan.
0: Betul.
2: Jadi DT Ready itu Rescue Education and Disaster Recovery. Jadi yang ready ini adalah bagian dari 3 fase kebencanaan, mulai dari mitigasi bencana, itu masuk ke edukasi, respon tanggap darurat dimasuk ke rescue, dan rehab recon masuk ke disaster recovery-nya. Nah, ini adalah 3 fase dalam manajemen bencana. Seperti itu. Jadi DT Ready juga banyak kegiatan-kegiatan, tidak hanya penanggulangan bencana kayak longsor, banjir, tidak masuk ke situ juga. Ada bagian edukasinya juga.
0: Oh, gitu.
2: Kita mengedukasi ke sekolah-sekolah melalui program SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, gitu. Terus ke masjid-masjid, ada rumah ibadah tangguh bencana, kayak gitu. Terus jadi, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, bagaimana nanti kita memberikan edukasi kepada guru-guru TK dan yang sebagainya untuk edukasinya. Terus kalau respon mah pasti pada saat emergency ya teh, jadi emergency darurat kita respon, seperti kemarin ke Banda Aceh, kemarin longsor di Cisarua, atau yang kemarin terbaru di Sukabumi kami ke kebakaran kampung adat itu ya kemarin. Seperti itu yang bagian responnya. Ya, disaster recovery ini adalah pada saat pasca bencana. Ketika sekarang di Banda Aceh kan sudah mulai lama tuh, ya kita di program pasca bencananya misal membangun rumah, hunian huntara atau huntap, kayak hunian tetap kayak gitu, itu adalah bagian dari disaster recovery-nya, seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya ada bagian-bagiannya ya gitu ya Kang ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, menarik juga di bagian tadi edukasi gitu ya, karena juga kan menyisir ke tadi ke sekolah-sekolah ataupun ke tempat warga gitu ya untuk mengedukasi, bahkan juga sangat penting banget sih, apalagi kalau masyarakat kan masih belum tahu dan awam gitu, gimana sih caranya untuk tanggap bencana itu tuh apa sih yang harus dilakukan. Kebetulan juga kan sebagai mana ketika terjadi pasti panik dulu dong gitu kan, pasti itu hal yang wajar dan manusiawi gitu kan. Cuman ketika kita tahu edukasinya seperti apa dan penanggulangannya harus seperti apa, mungkin juga kita sebagai masyarakat juga jadi tahu ya Kang ya.
2: Betul teh, jadi memang ada sebuah penelitian di Jepang bahwa terkait dengan bencana ini, kalau kita katanya untuk mengharapkan tim rescue itu keselamatan kita hanya 1% teh.
0: Benar-benar. Gitu, karena
2: justru yang lebih baik
0: sendiri ya.
2: Betul. Betul, karena pasti ingin menyelamatkan diri sendiri dulu gitu.
0: Betul.
2: Terus yang justru yang paling besar itu katanya di 30%-an itu adalah kemampuan kapasitas diri terkait dengan bagaimana, dengan tentunya adanya dengan edukasi tadi gitu ya. Edukasi tadi bagaimana kita belajar terkait dengan manajemen bencana, bagaimana nanti misalkan ya di Bandung adalah potensi sesar Lembang misalkan ya teh. Kita di DT ini, apalagi di Eko 2 dekat The Peak, itu persis di atas garis sesar Lembangnya. Kalau di Eger Kalong itu sekitar 5 km jaraknya. Justru katanya menurut para ahli, ada juga teman dari ITB, dari BRIN menyampaikan, jadi ketika kodarullahnya misalkan ya, takdirnya sesar Lembang ini meletus gempanya, nanti justru implikasi amplifikasinya justru melebarnya ke kota Bandung, katanya gitu menurut para ahli ya. Jadi yang paling besar akan di kota Bandung. Ya, kita sebagai warga, ya saya juga warga kota Bandung, melihat bahwa potensi ini ada gitu, tapi kita bagaimana nih cara menanganinya? Kita ya belajar-belajar terkait dengan mitigasi bencana, seperti bagaimana meningkatkan kemampuan diri, mulai dari minimal ketika nanti misalkan ada gempa itu tidak panik duluan gitu.
0: Benar.
2: Ya, saya yakin panik pasti panik gitu.
0: Tapi panik pasti panik ya.
2: Panik pasti panik.
0: Iya.
2: Kemarin kayak gempa-gempa gitu kan, masih ngerasa kayak gitu. Memang ada panik, tapi minimal adalah bisa diredam gitu. Ya, cara meredam ini adalah dengan adanya ilmu gitu teh. Kan kalau kita sudah tahu ilmunya, oh mungkin nanti kalau misalnya ini tuh diam dulu sebentar, terus nanti drop, menjatuhkan diri, nanti hold on, terus bagaimana nanti kalau dalam, kita sering edukasi itu ada, kalau ada gempa, masuk ke kolong meja, seperti itu gitu. Nah itulah edukasi-edukasi itu, dan ini juga terkait dengan kita juga sama tuh melibatkan banyak relawan juga gitu.
0: Betul.
2: Kalau kita hubungkan dengan kerelawanan, bahwa di kebencanaan itu tidak hanya relawan bencana yang tadi gitu ya. Bahkan di nomenklatur BNPB itu ada 26 kompetensi relawan. Ada yang relawan dapur umum, ada yang relawan tadi edukasi. Ada yang relawan IT, ada yang bahkan ada yang relawan, dulu kami menyebutnya itu relawan retweet gitu ya, untuk menyebarkan informasi.
0: Apa itu maksudnya?
2: Ya biasa teman-teman IT gitu ya, yang memang teman-teman senang kegiatan di medsos, tapi kami tidak bisa ke bencana, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi menebarkan informasi-informasi
0: itu,
2: yang kita
0: itu menjadi relawan juga di media sosial berarti ya Kang ya.
2: Betul. Jadi edukasi tidak selalu kita masuk misalkan ke sekolah, tapi ada edukasi terkait dengan bagaimana video-video melalui media digital dan lain sebagainya gitu.
0: Betul teh. Jadi sekarang tuh memang untuk kegiatan menjadi relawan tuh sebenarnya banyak banget ya. Tadi Kang Ade juga udah bilang gitu ya. Yang penting kitanya juga memang mau gitu ya. Terus yang pasti tadi ada tim-tim juga yang memang hebat dan keren-keren gitu ya. Nah, kalau tadi benar ya berbicara tentang bencana gitu ya Kang Andri gitu kan, apalagi kalau misalnya kita ngomongin sesar Lembang kan hal yang sangat ditakutkan untuk masyarakat kota Bandung gitu kan. Tapi yang pastinya mau gak mau kita pun harus siap gitu ya, siap gak siap harus siap gitu ya Kang ya.
2: Harus siap, ya kita itu harus berdampingan.
0: Betul.
2: Kita semua mungkin di Bandung juga kita selalu melihat Jepang ya, bagaimana kemarin gempa 7,1.
0: Karena kayak sering banget loh di Jepang tidak, loh Kang.
2: Betul. Mereka tuh hidup berdampingan dengan gempa tuh.
0: Dan sepertinya
2: ketika ada gempa tuh
0: orang Jepang tuh sepertinya kalau gempa tuh mereka mukanya nggak panik, kayak biasa aja. Kenapa ya? Karena emang udah tahu edukasinya mungkin.
2: Iya, mungkin karena edukasinya sudah dari dulu mungkin ya, karena kan gempa di Jepang itu menjadi kayak sebuah laboratorium penelitian bersama gitu ya, untuk bagaimana menghadapi gempa. Ya kita juga sama di Bandung juga seperti itu, bahkan dari teman-teman ahli kayak di BRIN, di ITB selalu melihat bagaimana Jepang ini bisa menjadi model gitu, bagaimana kita bisa berdampingan hidup dengan bencana gitu. Apakah tidak bisa ditakuti atau tidak bisa dijauhi, tapi ya memang
0: berdampingan caranya gitu ya.
2: Betul. Nah, seperti itu teh.
0: Tapi apakah Indonesia bisa nggak sih seperti itu, mungkin dari masyarakatnya atau mungkin dari stakeholder lainnya gitu ya, yang pasti jangan ada miss gitu, mungkin bisakah kita seperti itu?
2: Bisa teh, sebenarnya bisa. Ini juga sebuah kerja keras yang luar biasa gitu ya, di berbagai pihak gitu ya. Dia tidak hanya tugas relawan kan, relawan hanya membantu saja. Terutama yang paling utama adalah dari pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan kan sekali tanda tangan bisa jadi keputusan tuh ke daerah atau ke pemerintahan yang lain gitu ya. Nah, kita sebagai relawan kita mendukung nih program-program yang sudah dilakukan sama pemerintah. Misalkan kalau di Bandung di BNPB itu kayak SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita juga sama latihan bilang ke sekolah, edukasi-edukasi, terus latihan bilang ke kantor-kantor. Misalkan nanti kita juga sama di perkantoran juga bikin kayak gitu-gitu. Minimalnya adalah ketika ada bencana itu tidak panik. Ini salah satunya seperti itu. Kadang juga ada warga masyarakat yang memang tidak menerima gitu. Ah, katanya jangan menakut-nakutin, mendahului takdir Allah.
0: Benar.
2: Nah, justru kita tuh menyiapkan takdir terbaik gitu. Ketika misalkan kedaruannya nanti ada bencana, ya kita ada ikhtiar terbaik nih untuk menyelamatkan diri.
0: Betul.
2: Juga sama tugas-tugas kita juga sebagai manusia ya, di menyempurnakan ikhtiar gitu kalau kata
0: Ustaz-ustaz
2: diri.
0: Iya betul. Nah, terus juga setelah tadi edukasi gitu kan kepada masyarakat yang juga yang pastinya ini sangat bermanfaat banget ya Kang ya, untuk masyarakat sendiri gitu kan. Nah, ya, terus betul, juga masyarakat untuk dapat bisa mengetahui informasi lebih lanjut dan lebih akurat dengan kebencanaan itu bisa kemana ya Kang ya?
2: Ya, sekarang itu alhamdulillah nih BNPB itu sudah mengeluarkan aplikasi namanya Inaris personal. Okay. Kalau misalkan teteh nanti misalkan setelah ini atau misalkan sekarang juga pendengar bisa menyebutnya apa nih pendengar?
0: Teman Pro 2.
2: teman Pro 2 sekarang lagi mendengarkan, bisa nih intip-intip di aplikasi di Play Store-nya ada namanya Inaris Personal. INARISK Inaris Personal itu BNPB yang mengeluarkan. Ya nanti bisa di sana, bisa diinstal, itu bisa melihat posisi teteh berada sekarang, apa nih kerentanan bencananya. Misalkan teteh sekarang berada di ruangan lantai berapa teh?
0: Aku sih sebenarnya kebetulan lantai 1, cuma di RRI ada lantai 2. Enggak ada sampai lantai 10 sih. Enggak ada lantai sampai lantai 10 sih, Kang. Tapi ya, ya mungkin gitu, bisa diedukasi juga untuk teman-teman yang bekerja di lantai 5, 10 gitu, mungkin kayak gimana, Kang?
2: Iya, bisa. Kita juga sama. Jadi kegiatan-kegiatan di DTS sendiri, kita bangunan udah sampai lantai 5 nih. Bagaimana kita membuat edukasi? Yang pertama adalah edukasi ke penghuninya ya, ke penghuni kantor. Terus nanti membuat kita rambu-rambu jalur evakuasi. Nah, nanti tidak hanya cukup itu, nanti kita simulasikan bagaimana nanti misalkan gempa 10 detik pertama apa yang akan dilakukan ketika sudah terjadi gempa gitu. Itulah ada momentum-momentum memang katanya kayak waktu emasnya gitu ya.
0: Iya betul.
2: Ada golden time-nya kayak gitu, seperti itu.
0: Betul.
2: Ya edukasi-edukasi. Nah, edukasi-edukasi yang bisa dilakukan secara personal, kalaupun misalkan tadi saya menyampaikan gimana nih cara mendapatkan informasi terkait dengan kebencanaan ya secara personal, mungkin bisa. Sekarang kan zaman sudah digital banget ya.
0: Betul.
2: Ketika nanti ingin tahu edukasi-edukasi, disilakan bisa by media digital. Tapi juga resource-resource-nya yang bisa dipertanggungjawabkan, misal ke BMKG. BMKG juga bagus tuh sekarang fitur-fiturnya. Ya, yang Inaris personal ini juga sama. Nanti ada misalkan nanti di tag posisi teteh sekarang berada di mana, kerentanan bahayanya yang ini apa gitu. Kalau Andri sekarang di Gerkalong misalkan kerentanan bahayanya adalah gempa. Gempa bumi ini yang paling tinggi nih, merah, udah zona merah gitu di Gerkalong ini. Seperti itu. Ya, nanti bagaimana nih ketika nanti terjadi bencana itu apa yang akan dilakukan? Di sana itu ada fitur-fitur misalkan nanti ketika bencana apa yang harus dilakukan, jauhi dinding kalau di gedung bertingkat seperti ini, di lapangan seperti ini, gitu-gitu. Ya ada. Memang tips-tips yang memang aplikatif banget, bahkan ada contoh gambarnya kalau tidak salah itu di Inaris personal itu.
0: Okay.
2: Seperti itu bisa diambil. Walaupun nanti misalkan kalau nanti ada misalkan tempat teteh di Pro 2 atau di yang lain, misalkan kita pengen dong diedukasi terkait ini, boleh nanti kita
0: datang ya,
2: yang gitu kan, akan berkunjung ke silaturahim gitu. Mm-mm. Seperti itu.
0: Oke, okay, jadi
2: teman-teman dari BWBD, BNPB yeah, yeah, juga kita kolaborasi juga.
0: Baik, jadi sebenarnya sekarang tuh udah mudah banget gitu ya. Tadi ada aplikasi yang bisa diakses gitu ya. Terus juga bisa menghubungi kontak yang memang teman-teman dari Rescue juga bisa datang gitu ya untuk mengedukasi buat mau di kantor, mau di sekolah, mau di kampus gitu ya. Sangat-sangat bisa gitu ya, Kang ya.
2: Sangat gitu bisa. Sekarang apalagi kita ada Kota Bandung, ada BPBD-nya sekarang. Mm-hmm. Luar biasa tuh.
0: Betul.
2: Bisa juga ke Basarnas, betul, ke teman-teman BPBD provinsi. Insya Allah teman-teman juga sudah siap untuk melakukan edukasi.
0: Betul, nah pokoknya yang penting mah kita jaga diri dan jangan panik dulu sih. Poin jangan utamanya dulu, mah gitu ya Kang ya. Gitu, oke okay. Benar, dan juga nih Kang Andri, di mana kan Kota Bandung akhir-akhir ini juga memasuki musim kemarau yang sangat panjang ya Kang ya. Kalau misalnya kita lihat juga di siang hari itu panas banget gitu ya Kang ya. Tapi kalau misalnya di malam hari itu dingin banget gitu ya Kang ya. Nah ini juga termasuk yang harus diwaspadai sama kita juga ya Kang ya, untuk menjaga diri ya Kang ya.
2: Iya betul Teh, memang katanya kemarin juga dapat informasi dari BMKG, katanya kan udah masuk masa El Nino ya.
0: Betul.
2: El Nino diprediksi sampai bulan November itu yang paling parah katanya.
0: Oke. Okay.
2: Yang paling panasnya gitu.
0: Kalau nah, di
2: kondisi Kota Bandung salah satunya juga gitu. Seperti bahkan kemarin itu pekan kemarin tuh, dua pekan kemarin gitu ya, di tetangga kita di Gunung Guntur itu sudah ada asap-asap tebal tuh katanya, ada kebakaran kayak gitu-gitu.
0: Iya iya iya.
2: Sekarang itu harus diwaspadai nih terkait dengan musim panas kering seperti ini.
0: Benar.
2: Gitu.
0: Nah biasanya kalau misalkan kita menghadapi musim panas kering kayak gini, ya itu ya rawan bencananya itu kebakaran ya Kang ya?
2: Betul betul Teh. Rawan bencana kebakaran sama lebih cenderung ke kayak penyakit gitu ya, penyakit untuk ke kita ya.
0: Oh iya iya
2: kita
0: iya.
2: Pribadi. Gitu.
0: Cuaca apakah yang tidak menentu Teh ya, jadi ke kitanya gitu ya.
2: Betul, ada debu dan lain sebagainya gitu ya.
0: Benar.
2: Ya mungkin kalau ya berkenan apabila keluar ruangan atau berkendara pakai motor dan sebagainya, bisa menggunakan masker kayak gitu. Karena kan sekarang debu-debunya tuh udah luar biasa. Itu udah sampai ke hidung tuh sudah mulai agak panas gitu ya. Agak sakit gitu, apalagi debu-debunya.
0: Betul.
2: Kayak bercampur dengan tanah kayak gitu-gitu ya.
0: Betul.
2: Seperti
0: nah,
2: itu.
0: Kang, kalau misalkan ada teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita juga tertarik, mereka misalkan, Kak, bisa enggak sih kita misalnya jadi relawan gitu ya, apalagi untuk anak-anak muda nih, Kang ya. Sebenarnya itu bisa banget kan ya, Kang ya?
2: Bisa banget. Mm-mm. Sekarang itu beberapa organisasi kan banyak tuh. Mm-mm. Kalau misalkan yang seneng kegiatan-kegiatan relawanan, apalagi kalau misalkan ada sebuah platform juga ya. Ada namanya kayak Indo Relawan, itu banyak tuh kegiatan-kegiatan di sana. Relawan pendidikan, kalau ke DT juga ada kegiatan-kegiatan kerelawanan kayak edukasi bencana dan lain sebagainya. Bahkan kayak BNPB, BPBD Kota Bandung, Basarnas juga sama. Ada karena untuk bergabung dengan relawan di sana. Itu tapi biasanya kalau yang Basarnas itu lebih cenderungnya ke respon pencarian biasanya. Kalau kegiatan-kegiatan namanya itu ada potsar, potensi SAR gitu. Jadi biasanya ada latihan-latihan kerelawanan terkait dengan SAR. Nah kalau di BPBD Kota Bandung ada kegiatan-kegiatan kerelawanan kebencanaan yang edukasi-edukasi kayak gitu Teh.
0: Nah,
2: kita juga sama, insya Allah kita menerima juga kalau misalkan nanti ada yang bergabung terkait yang seneng kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah gitu.
0: Bisa.
2: Karena kan sekarang, betul, karena kan sekarang juga sama ya. Kalau di kita itu, mohon maaf ya ini mah, ini kalau misalkan tidak ada bencana itu, ya kita harus mengasah gergaji ini kalau kata bahasa Stephen R. Covey itu ya, di habit itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi ketika kita tidak ada kegiatan apa-apa, ini mengasah gergaji itu bagaimana kita menyiapkan diri, menyiapkan tim, edukasi-edukasi, memberikan layanan, pelatihan-pelatihan gitu-gitu. Jadi minimalnya adalah ketika nanti kodolohnya ada bencana, ya kita harus sudah siap gitu Teh. Salah satunya dengan yang kayak tadi, kita oprek relawan, kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Bener banget, jadi terbuka sekali gitu ya untuk anak-anak muda yang memang tertarik sama kegiatan-kegiatan yang memang seperti kayak relawan tersebut ya. Nah Kang, boleh gak sih di-share media sosialnya mungkin Kang, biar teman-teman Pro 2 pada tahu nih Kang?
2: Media sosial kita adalah kalau di IG, @dt.ready.
0: Oh Okay. @dt.kredi ya.
2: @dt.kredi. Okay. Iya, sama media sosial lembaga kita namanya @dt.peduli.
0: @dt.peduli ya. Jadi ya itu. Benar banget. Yang pastinya semoga apa yang namanya kita semua bisa sama-sama gitu ya Kang ya, untuk yang tadi kalau kata Kang Andri bilang kita harus berdampingan gitu kan. Ya mau enggak mau gitu harus berdampingan gitu kan, dan gimana caranya kita harus bisa daripada harus menunggu dulu ya diri sendiri dulu ya Kang ya.
2: Jadi kerelawanan itu tidak harus selalu kita di kebencanaan teh. Misalkan ada di sekitar kita nih, tetangga atau teman, misalkan butuh tumpangan. Nah, atau sekarang mohon maaf nih, Kota Bandung sedang luar biasa angkernya ya kalau malam-malam.
0: Bener banget.
2: butuh dampingan gitu. Bahkan kemarin sempat ada apa berita gitu ya, satu orang penumpang dikawal sama 3 ojek online gitu kan.
0: Bener, karena sampai saking seremnya ya. Tapi yang disoroti juga di Bandung ini Kang, ada apa sih namanya tuh, pohon yang ditebang itu loh, disayangkan banget ya Kang ya.
2: Oh iya, itu mah itulah. Ya betul, itu juga sangat disayangkan sekali.
0: Karena itu juga berkaitan dengan kebencanaan juga, takutnya gitu kan, bisa jadi pohon ditebang, jadi air juga susah untuk mengalirnya gitu kan.
2: Betul. Nah, yang itu pasti adalah jadi lebih panas sih.
0: Lebih panas biasanya juga.
2: Kalau tidak ada pohon rimbun gitu, jadi tidak ada, kalau bahasa apa pendidikannya, tidak ada yang menyaring hawa panas sama karbon dioksida gitu sih kalau bahasa pendidikan.
0: Jadi sebenarnya pohon ditebang bukan hanya estetika aja, tapi merusak alam pastinya. Betul, gitu lah.
2: Betul, secara itunya pasti gitu. Tapi memang seperti tadi ya, di kerelawanan itu tidak hanya di kebencanaan, tapi bagaimana minimal ada diri kita atau niatan kita untuk membantu itu sudah luar biasa itu.
0: Benar.
2: Jiwa voluntari itu sudah mendarah daging, sudah ada. Bahkan kan bahkan menurut lu ya, orang Indonesia itu kan yang paling dermawan ya sedunia ini gitu ya.
0: Benar.
2: Bahkan selalu menjadi predikat nomor satu. Nah itulah bahwa masyarakat kita itu luar biasa gitu ya, gotong royongnya, apalagi orang Sunda ya, adek kasemah, somehah dan lain sebagainya.
0: Betul.
2: Terus kita juga sebagai warga, ya jangan sampai, ya mungkin dengan zaman yang sekarang sudah hiruk pikuk dengan bahkan yang egoismenya tinggi, bahkan ada yang kecelakaan di jalan aja tidak ada yang mau berhenti gitu ya, minimal berhenti gitu ya, membantu ngambil motornya atau membantu orang yang kena kecelakaannya minggir ke pinggir, itu juga sebuah relawan yang luar biasa itu. Jadi jiwa kerelawanan itu memang harus tetap dibangun, dipupuk ya dengan hal yang kecil seperti tadi gitu. Hal yang kecil tadi itu menguatkan hati kita untuk membantu dan lain sebagainya gitu.
0: Bener, jadi kitanya harus suka dulu, harus jiwanya tuh harus sosial banget gitu ya. Jangan menjadi orang yang cuek gitu ya Kang ya.
2: Ya gitu kan, betul. Ya terus ada yang bertanya, kumaha kalau misalkan ada teman minta ditraktirnya ya?
0: Itu mah beda lagi. Tapi kita bisa melihat juga, jangan sampai teman kita kelaparan juga Kang ya. Nah, benar.
2: Enggak mungkin lah kalau teman kelaparan mah enggak mungkin, berarti belum berteman dengan baik
0: atau benar. Atau mungkin di sekitar kita melihat ada orang yang nampaknya juga kayak butuh makan gitu, yang mana dia memang kurang mampu atau seperti apa, juga kita jiwa sosialnya harus juga bisa nih Kang ya. Benar.
2: Baik nih
0: Kang Andri, mungkin terakhir nih harapan dari Kang Andri, apalagi juga untuk masyarakat di Kota Bandung khususnya, apalagi yang ngedengerin kita nih anak-anak muda nih Kang, mungkin dari Kang Andri sendiri nih sebagai relawan bencana nih, mungkin apa nih pesannya? Ya,
2: seperti yang tadi disampaikan bahwa ini anak muda adalah generasi penerus bangsa ya. Menurut data statistik kependudukan bahwa kita itu ada bonus demografi katanya. Bonusnya itu adalah bagaimana anak-anak muda itu yang akan menjadi pemegang peranan ke depannya. Ya mulai dari misalkan di pemerintahan, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi terkait dengan kerelawanan ini, memang jiwa voluntary ini bisa diasah gitu ya. Jadi tidak hanya wah saya pengangguran, saya pengen jadi relawan, bisa gitu. Atau misalkan teman-teman sekarang, teman-teman muda juga, teman-teman perdua juga sudah ada yang berkarya di tempat lain, di pemerintahan, iya, di betul. BUMN, di BUMD dan lain sebagainya, mm-hmm. ya tidak harus melupakan atau apa ya, menghilangkan jiwa kerelawanan gitu. Jiwa kerelawanan harus ada gitu. Minimalnya tadi dengan membantu misalkan di tetangga kantornya ada yang kesusahan,
0: betul.
2: Akses makanan,
0: betul.
2: Ya kita coba bantu, kayak betul. Gitu. Itu juga bagian dari kerelawanan. Jadi kerelawanan itu tidak harus selalu saya bergabung ke BNPB jadi relawan bencana, tidak seperti itu. Ya ada jiwa voluntary, jiwa kita membantu, jiwa kita cenderung ingin membantu orang, jiwa sosial, itu juga bagian dari kerelawanan. Minimalnya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik gitu. Tidak harus selalu besar gitu, bagaimana kita dengan hal-hal yang kecil ini kita bisa berbuat baik. Mudah-mudahan dengan berbuatan baik kita ini menjadi kalau di kita di Muslim menjadi pahala di yaumil akhir.
0: Amin.
2: Nanti gitu. Atau misalkan kalau kita juga bisa menjadi nih minimal adalah pengundang rejeki yang lain.
0: Amin,
2: gitu,
0: amin,
2: kita, gitu.
0: Ya, ya,
2: kan
0: ya.
2: Ketika kita memberi itu kan otomatis kita juga membantu orang.

0: mengenai tentang rescue education dan disaster recovery. Berikut juga Kang Andre sebagai tim DT ready-nya ya dengan tema relawan bencana. Terima kasih banyak keturunan pisan ya Kang Andri ya, sudah ngobrol-ngobrol seru pagi sama-sama hari ini.
1: Senang sekali bisa sharing, bisa silaturahim dengan teman-teman Pro 2 dan juga tim dari Pro 2, luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Andri. Bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, udah waktunya Winda Nindita harus pamit ya. Karena abis ini bakal ada Sandy Pusmandini yang bakal nemenin kamu di santai siang. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat sekolah, selamat belajar, selamat beraktivitas buat kamu yang juga mau aktivitas di hari Rabu ini ya guys ya. Besok ketemu lagi sama aku pagi-pagi. Winda selalu nemenin kamu di pagi-pagi, Teman Pro 2. Thank you, selamat siang. See you and bye-bye.
1: Bendung, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat ini. Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Penyanyi Aku Jaje mempersembahkan lagu baru Ceritanya Jatuh Cinta yang dirilis pada bulan Juli dengan hadir aransemen Segar, dan Jaje juga sempat mengalami kebuntuan dalam membuat Ceritanya Jatuh Cinta. Lalu bagaimana Jaje akhirnya dapat merilis lagu tersebut dan membuat pendengarnya jatuh cinta?
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Penyanyi Raisa mengaku menghadapi tantangan saat memerankan tokoh Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke yang bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dan juga menurut Raisa, tantangan terbesarnya adalah memerankan karakter Sri Kandi yang sangat berbeda dengan kepribadiannya. Dia juga mengatakan selama proses pendalaman karakter terus meningkatkan dirinya untuk tampil lebih tegas dan juga meninggalkan sifat kelemar-kelemar agar dapat memerankan sosok kesatria dengan meyakinkan.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, grup musik Maroon 5 dijadwalkan tampil di Jakarta 5 Februari 2027 dalam rangkaian tur pertunjukannya di Asia. Menurut pengumuman dari Live Nation Asia di platform Instagram, dan berdasarkan pengumuman, rangkaian pertunjukan tersebut ini bakal dimulai di tanggal 24 Januari 2027 di Taiwan, dan juga akan dilanjutkan dengan konser di Seoul, Korea Selatan di tanggal 27 Januari 2027. Selanjutnya juga bakal dijadwalkan tampil di Tokyo dan Manila, Bangkok, Thailand, Singapura, dan juga di Jakarta.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Request time gak sih teman Pro 2? Santai siang di edisi Rabu 5 Agustus 2026 saya Andy Puspandini. Saya ditungguin requestan kamu di 0812 6020 9696.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lo 2 throwback time. Masih ingat sama

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu single yang emang adem banget, Cai Teman Pro 2 dengan Bercanda. 081260209696. Ada Giska tadi minta lagunya Adrian Khalif yang sini udah Sandy puterin. Selamat siangnya Sandy juga. Dari aku Ara dari Berbinar, request lagunya Haha dari Sabrina Leonor. Thank you Kak Sandy, sama-sama. Ada juga Sinta minta lagunya dari King Promise, Terminator. It's such a summer vibe. Serius deh ya, kamu sadar gak sih Teman Pro 2 kalau misalkan ngomongin summer itu tuh dulu ya, biasanya kalau didominasi sama lagu-lagu EDM, summer vibes-nya tuh emang dapet banget. Saya ini mau masukin satu lagunya Calvin Harris, Teman Pro 2, yang nyamernya tuh nyamer banget, halodo banget ya. Yes, 081260209696. Tadi juga ada dari 411 minta lagunya Kill Joe, pilih salah satu. On list juga Teman Pro 2 Sabrina Leonornya, tungguin aja ya Teman Pro 2. Dan pastinya Sani masih tungguin requestan kamu di 081260209696 sampai jam 12 siang nanti.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0412-0206-9696 Kel Jo, pilih salah satu ya. 411 udah Sandy puterin juga. Selamat siangnya Kak Sandy, apa kabar? Baik ya. Aku, siapa ini namanya? Putri di Dago. Minta lagunya dari Bilal Indrajaya aja. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Bilal Indrajayanya aku minta yang Niscaya aja. Terima kasih Kak Sandy. Yes. Niscaya on list, teman Pro 2. Terus juga tadi ada yang minta lagunya dari James Arthur yang Rewrite the Start on list juga. Ada Feby. Kak Sandy apa kabar? Feby ini lagi dengerin Kak Sandy aja. Minta lagunya Tiara Andini yang Flare It Up. Yes. Oke deh, kita langsung puterin aja teman Pro 2 ya. 0812-6020-9696. Saya masih tungguin kamu. So stay close on 96 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo, sik.
1: Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah.
1: Mabula.
0: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
0: jalan di Hamplas?
1: Ciamplas.
0: Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula, bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
0: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
0: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
0: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasuparti.
2: Kamu bucin?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, band ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
1: tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0812 6096 996. Kita bacain lagi yang masuk di WhatsApp kita, teman Pro 2. Minta lagu Rahmania Astrini barengan sama Malik and Essentials yang Untitled-nya udah sang diputerin. Selamat siangnya Sandy buat Lara Purnamasari. Yes, Assalamualaikum Kak Sandy. Selamat siang, aku mau izin request lagu The Temper Trap Sweet Disposition Kak Sandy. Terima kasih, sama-sama. On list Sweet Disposition-nya dari The Tremor Trap. Yeah, really love this song anyway. Yes. Lagu favorit kamu apa lagi, teman Pro 2 ya? Ada Taufan minta lagunya Hindia yang Cincin. Lagunya buat Sandy duluan aja. Semangat Kak Sandy dan semangat juga untuk para pejuang cincin di luar sana. Wow. Siapa nih yang 2026 menjadi pejuang cincin juga, teman Pro 2 ya? Yang jelas gak apa-apa lah ya, perjuangan cincinnya mungkin masih nabung-nabung dulu, masih mencari-cari orang yang tepat dulu. Tapi yang jelas requestnya masih saya ditungguin di 0812 6020 9696. Here we go, we have the Tremper Trap with Sweet Disposition, diminta sama Lara Purnamasari. Here we go.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: kamu teman Pro 2 ya, sampai jam 12 siang nanti. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang belum request, saya ditungguin ya di 0812-602-0996 dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: teman-teman Prodo yang udah request di 0812-6020-9696. Thank you juga yang udah say hi di aplikasi RRI Digital. Hai. Makasih ya udah dengerin Sandy. Pasti teman Prodo. Ini ada lagi yang minta dari lagunya NPD, Sempurnanya Aku on list abis ini teman Prodo ya. Dan jangan kemana-mana, Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore ya. Sandy juga punya banyak informasi buat kamu ya untuk Prodo Santai Siang. Stay close.
1: Sampai kita gendong banget ya sih.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Pro 2 FM Bandung,
0: teman terbaik kamu.

0: ah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Maaf jika memang aku yang bersalah.
6: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Ternyata kemarin Bandung hujan tuh karena memang tiris teman Pro 2 ya. Tirisnya kita ini memang datang mungkin dari Persib yang sempat mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di semifinal. Dan setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di semifinal kemarin, Persib Bandung resmi mengamankan tiket ke babak final Piala Presiden 2026 dan fix akan bertanding melawan Persebaya Surabaya. Dua gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh William Baros dan penalti Basa Sekulik. Sementara itu Persebaya lolos ke partai puncak usai menang tipis 1-0 atas Arema FC lewat gol tunggal dari Yuran Fernandes. Dan teman Pro 2 ya, menurut informasi dari akun Instagram Bandung Football, pertandingan ini bakalan digelar tanpa penonton pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Which is besok itu pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Kamis 6 Agustus, teman Pro 2, pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Tuh ya. Gimana prediksi kamu untuk partai final besok, teman Pro 2 ya? Kira-kira udah ada tebak-tebakan skor enggak tuh sama teman-teman kamu?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kamu masih di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2 NS. Usual kalau udah masuk jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bakalan ngobrol di Pro 2 UMKM siang hari ini, teman Pro 2 ya. Di mana? Ini ada satu usaha tentang fashion, teman Pro 2, yang bakalan kita kulik-kulik gimana sih bisnis ini awalnya berjalan. Langsung aja, kita udah terhubung dengan owner dari, nggak tahu saya ini bacanya Dean atau Dean Fashion. Coba nanti kita bakalan tanya langsung aja sama ownernya, teman Pro 2. Ada Kak Naufal Al Abrar. Selamat siang, Kak Naufal. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang, Kak.
0: Apa kabar, Kak Naufal?
1: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Gimana, Kak, sehat? Baik-baik, sehat-sehat ya. Ini lagi di mana, Kak Naufalnya nih?
1: Ya. Gimana, Kak? Maaf.
0: Lagi di mana siang hari ini?
1: Oh, ya, ini biasa, Kak. Aku lagi di kantor biasa sama biasa usaha gitu, proyek.
0: Oh, proyek. Ini proyek lain lagi, Kak, atau memang berkaitan dengan fashion nih?
1: Ya, baru beres sih. Beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Ya, jadi beda, ternyata lagi. Banyak di mana-mana proyekannya ya, alhamdulillah ya. Nah, ini nih pastinya teman Pro 2. Ini kalau berbicara tentang usaha fashionnya, Sandy mau nanya dulu nih, ini dibacanya Dien atau Din atau apa yang betul?
1: Untuk disebut apa di sebutannya Dien sih, Dien Fashion.
0: Dien Fashion ya, artinya apa tuh Dien Fashion itu, Dien?
1: Tentu saja kalau Dien tuh diambil dari bahasa Arab, namanya artinya agama ya.
0: Oh.
1: Jadi fashion agama gitu.
0: Oke.
1: Tapi karena sebenarnya sih untuk penamaan ini tuh ada ceritanya sih sebenarnya.
0: Gimana tuh, gimana?
1: Sebelum kita masuk ke sesi materi bisnis mungkin ya. Dien ini sebenarnya nama orang yang dulu aku suka gitu, Kak.
0: Cie. Gitu. Cinta ternyata ya. Oke,
1: okay, pada akhirnya pada akhirnya ya, pada akhirnya dia memilih yang lain gitu.
0: Aduh. Kusematkan namamu di dalam bisnisku ya. Bisa kan kusematkan namamu di hatiku, ini kusematkan ya, namamu di bisnisku. Gak apa-apa, yang lalu sudah biarlah berlalu, yang penting si Dien Fashion ini menjadi sebuah wadah yang sangat positif dan cuan ya. Gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kak.
0: Betul. Kalau boleh tahu Kang Naufal sendiri, ini Dien Fashion ini berdiri dari tahun kapan? Udah berapa lama, Kang Naufal?
1: Jadi gini, Kak, aku kan kemarin baru wisuda nih bulan April ya, bulan April, lalu rentan satu bulan kemudian aku ngerintis bisnis di fashion muslim.
0: Okay.
1: Nah, ini tuh kita baru launching produk 2.

0: item. Yang pertama pasmina, pasmina biasa ya. Lalu yang kedua pasmina, pasmina ini apa namanya, pasmina instan. Nah, hanya baru dua sih Kak.
1: Dua ya. Rencananya memang mau ada
0: Nah,
1: semacam apa lagi nih nantinya?
0: untuk kedepannya kita ini sebenarnya pengen ke unit-unit yang lain seperti seperti gamis dan lain halnya. Nah, untuk penjualan awal ini kita baru offline Kak. Offline tuh kita ya kita agak beda lah strateginya gitu. Mungkin kita bisa sharing di sini ya.
1: I
0: Yang
1: see.
0: saya pelajari, kebetulan saya kan dulu kuliah manajemen bisnis gitu. Nah, banyak hal yang ingin saya apa namanya, ingin saya lakuin gitu ya, dipraktekkan gitu. Sebetulnya Kak, di kami itu kebanyakan ya teman-teman saya lulus kuliah tuh kerja ke orang lain. Malah ada yang memang mereka tuh fashionnya mungkin ya gak mau bisnis atau gak berani atau gimana, sehingga susah untuk cari kerja begitu ya. Nah, saya berpikir daripada cari kerja atau nantinya susah nyari gitu kan, susah keterima, ya saya mending membuka lowongan pekerjaan itu sendiri gitu.
1: Oh, betul. Setuju, setuju, setuju. Tapi Bang, kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana dan ambil jurusan apa, Kak Naval?
0: Oh iya Kak, aku dulu ngambil jurusan manajemen di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi.
1: Oh, Unjani ya, geng Unjani ya.
0: Ya, Unjani.
1: Oh, I see. Nah,
0: betul.
1: Dari banyaknya modelan apa ya, kayak bisnis ya yang memang ada di Kota Bandung kan, kalau ngomongin Bandung, Cimahi itu kuliner ya kan, kopi nih, cowok-cowok kan coffee shop gitu ya. Banyak juga sekarang udah mulai bermunculan parfum-parfum lokal bagus-bagus. Kenapa memilihnya fashion untuk muslim dan muslimah nih yang memang sangat islami banget sih fashionnya?
0: Dari saya sih Kak, karena saya melihat, saya juga kan lahir, dan maksudnya bukan lahir ya, menetap di lingkungan yang agamis gitu. Nah, di sini tuh saya melihat melihat apa ya, melihat potensi gimana kalau misalnya ini tuh relasi saya tuh dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan ya, sehingga menjadi sebuah networking, penjual networking bisnis gitu Kak.
1: Okay. Nah, kalau misalkan berbicara tentang bisnis fashion gitu ya di Kota Bandung, Cimahi dan sekitarnya, ini gimana nih? Karena kalau misalkan kita melihat saingan-saingan tuh kan pastinya juga untuk lokal banyak.
0: Betul.
1: Ya kan? Apalagi sekarang banyak banget produk-produk dari luar negeri yang kita bisa beli sangat murah gitu. Kalau Carnaval sendiri melihatnya seperti apa nih untuk bisnis fashion di Kota Bandung sekarang?
0: Ya Kak, tentu saja kita harus berpikir keras gitu. Makanya saya sendiri memilih jalan yang agak unik gitu dalam segi penjualan dan marketing gitu. Nah, dari segi marketing saya ini aktif kan, untuk Dian sendiri ada Instagramnya, Dian Fashion kan. Nah, kita tuh sering membuat membuat apa namanya, membuat konten edukasi, membuat konten tips dan triks untuk berhijab, sehingga teman-teman yang memang fashion dalam suka dalam hijab gitu ya, mereka tertarik untuk ke Dian Fashion ini gitu, terutama produk kita gitu Kak. Nah, untuk segi penjualan sendiri, aku tuh kan pasti saingannya banyak nih, otomatis pangsa pasar pun bakal lebih kecil nih. Nah, aku tuh untuk awal ini buka open reseller, untuk reseller sendiri ini tuh, jadi si reseller ini tidak hanya kamu harus jualan ya, terus mereka menjual gitu, tapi tidak, kita menjual value juga. Nah, barang siapa, bagi siapa gitu ya yang ingin menjual produk aku gitu ya di Dian Fashion, menjual produk Dian Fashion, mereka tuh akan dibimbing. Dibimbing oleh konsultan bisnis langsung. Jadi sambil belajar loh Kak. Jadi sambil belajar, mereka tuh jualan sambil belajar. Makanya untuk kedepannya ini aku tuh pengen mengekspansi ke kampus-kampus gitu ya. Jadi yang reseller ini adalah orang-orang mahasiswa yang fashion di bisnis, jurusan fokusnya mungkin jurusan ekonomi dan bisnis, atau mahasiswa-mahasiswa ingin jualan atau ingin belajar gitu ya. Nah, untuk penjualan, untuk yang ingin saya paparkan ke mereka ini, jadi teman-teman tidak usah, teman-teman ini tidak hanya untuk nantinya tuh menjual-menjual kan bingung. Nah, kebetulan co-owner, ini kan saya ownernya ya. Nah, ada co-ownernya juga seorang konsultan bisnis. Nah, nanti teman-teman langsung dibimbing gitu ya. Jadi, apapun apa yang nanti ditanyakan, misalkan persoalan, mungkin nanti ya pelajaran kampus gitu. Jadi bahan diskusi lah. Jadi kita open forum gitu. Jadi seru, komunitas
1: ya.
0: Lah.
1: Nah, ini berarti masih untuk rencana kedepannya berarti ya? Berarti untuk si pembukaan reseller tersebut masih belum?
0: Baru ada beberapa orang sih kak sebenarnya.
1: Tapi sistem kan itu udah diterapkan? Sistem yang tadi udah diterapkan belum ke beberapa orang?
0: Sistem itu belum kak.
1: Nah,
0: ini tuh kan kita belum launching toko online ya. Nah, kebetulan insya Allah ya nanti tanggal 10 kita launching.
1: Seperti 5 hari lagi teman Pro 2 e-commerce ya. Kita tungguin di e-commerce warna oranye dan juga hijau ya untuk Dian Fashion. Dan ini juga udah ada Instagramnya yang bisa kamu follow teman Pro 2 di @dianfashion ya. Dicari. Di sini juga kayak banyak banget insight-insight tentang bisnis, jualan gitu ya. Memang di-sharing sama Kanova sendiri gitu. Nah,
0: Jadi kita tuh saling belajar aja gitu
1: nanti. Betul, betul, betul, betul. Nah, ini berbicara tentang produksi. Kalau produksinya sendiri gimana nih? Kanova apakah memang ngemaklun atau memang sudah punya beberapa alat-alat produksi dan memang juga SDM yang membantu untuk memproduksi hijab pasmina instan dan pasmina yang biasa tersebut, Kanova?
0: Untuk awal-awal nih saya kan meminimalisir resiko namanya ya. Meminimalisir resiko, saya tuh jadi mencari, untuk pertama-tama nih kita cari agen produksi. Maksudnya jadi bahan produk yang udah jadi dulu, Pak. Waktu itu aku beli produk 35 pieces dulu. Nah, ketika si 35 pieces ini sudah habis, nah seiring habisnya penjualan produk aku tuh, aku belajar gitu kan, operasional produk tuh seperti apa. Nah, nantinya kita cari cari apa konveksi yang misal bisa bikin produk yang saya inginkan gitu, yang kita inginkan gitu kak.
1: Nah nanti gitu. Kalau misalkan barangnya atau kualitasnya beda, gimana tuh QC-nya?
0: Nah, untuk misalkan nanti kualitasnya berbeda ketika kita order nih. Diusahakan gitu kak, kita tuh mencari atau membeli produk yang kualitasnya bagus. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sampel, ini ya produk bagus, lalu kita kasih kan ke apa namanya, ke konveksi-konveksi yang kita ajak kerjasama gitu.
1: I see. Ini apalagi juga daerah Cimahi, teman-teman tinggal di Cimahi ya, Kanoval ya?
0: Ya, dekat kak. Saya di Marga Asih.
1: Oh, Marga Asih, Cimahi. Cimahi itu setahu saya ini banyak banget konveksi-konveksi gitu ya, apalagi kalau misalkan kayak maklun-maklun yang memang disebar ke rumahan gitu. Itu daerah-daerah Cibeber, teman Prodi itu juga banyak. Tahu banget ya kan? Itu dari sana banyak dan mungkin dan ini juga Naufal akan memanfaatkan gitu kan ya, orang-orang tersebut untuk kayak si konveksi nanti ke depannya bakalan produksi sendiri gitu kan Naufal ya.
0: Yap.
1: Nah sampai sekarang ini kan memang baru nih, Kanoval juga baru lulus, baru berjalan beberapa minggu. Sekarang total penjualan sudah ada berapa banyak dan ya sudah ada berapa item yang keluar, Kanoval?
0: Oh iya, alhamdulillah ini kita sisa 5 pieces lagi ya kan. Nah, jadi ketika nanti launching sebelum tanggal 10 ini kita bakal produksi kak, insya Allah sebenarnya udah dikomunikasikan ke konveksi, salah satu konveksi gitu. Nah, nantinya kita langsung tinggal jual di tanggal 10 ini.
1: Gitu. Emang kekejar ya dan, tanggal 5 hari ke depan gitu untuk produksi, packing dan lain-lain?
0: Sebenarnya udah di jauh-jauh hari sih kak, kita order. Hamin berapa ya? Hamin 15 hari kalau nggak salah.
1: Cukup ya 2 minggu ya. Dari nanti bakalan ada berapa quantity yang akan dijual di tanggal 10 nanti untuk opening, soft opening online?
0: Ya sih Kak, mungkin ini juga pada awalnya ya Kak, aku tuh iseng-iseng sih sebenarnya mah ya, jual-jual gini tuh. Tapi seiring iseng-iseng gini tuh ada apa ya, ada insight baru gitu. Soalnya saya tuh berpikir ketika awal-awal kuliah, awal-awal lulus ini, saya juga pernah mencoba cari kerja, udah interview ke sana ke sini gitu ya, interview ke perusahaan besar. Susah banget gitu kan, kak, untuk diterima gitu kan. Saya tuh ya udah, kita bikin usaha aja gitu, dan kedepannya insya Allah kita fokuskan gitu.
1: Oke, jadi nanti tanggal 10 ada berapa kuantitasnya nih Kak yang dijual?
0: Ada 50 Kak, 50.
1: Oh, ada 50 ya untuk tanggal 10 nanti. Itu ada berbagai warna dong ya?
0: Betul, betul.
1: Oke, nah yang membedakan hijab ya, lain dan hijab yang memang
0: kebetulan
1: dijual.
0: Kemarin juga.
1: Halo?
0: Ya, gimana Kak?
1: Kanoval, yang ngebedain hijab lain sama hijab yang diproduksi sama Dian Fashion itu apa?
0: Halo, Kak, gimana?
1: Jelas gak? Jelas gak? Halo? Halo, Kak Noval, jelas gak suara aku?
0: Halo, Kak?
1: Jelas? Suara aku jelas? Halo, Kak Noval?
0: Oh, iya, iya.
1: Jelas gak suara aku?
0: Gimana, Kak?
1: Jelas gak suara aku? Jelas?
0: Agak putus-putus.
1: Agak putus-putus. Oke, Kak Noval, yang ngebedain hijab dari produksian orang lain, brand lain, sama hijab yang diproduksi sama Dian Fashion punya Kak Noval itu apa? Halo?
0: Yang membedakan dari produk, dari segi produk ya. Ya?
1: Iya.
0: Yang membedakan dari segi produk gitu Kak maksudnya?
1: Betul, betul, betul. Apakah kualitasnya ataupun ada potongan tertentu?
0: Hal yang membedakan dari...
1: Halo? Baik, kita break dulu nampaknya teman Pro 2 ya. Sedikit ada kendala teknis. Nanti kita akan hubungi lagi narasumber kita kan Novel Al Abrar dari Dian Fashion.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Balik lagi di Pro 2 Santai Siang Teman Pro 2 di spesial UMKM, yes, di mana kita juga masih ngobrol sama Kak Naufal, Teman Pro 2 ya, yes, yang memang memiliki sebuah usaha di lini fashion, khususnya hijab, baru hijab Teman Pro 2 karena memang ini baru beberapa minggu aja launchingnya, dan nanti tanggal 10 Agustus baru bisa tuh kamu beli lewat e-commerce, baik yang oranye maupun hijau, karena sekarang lagi disiapin sama Kak Naufal untuk launchingnya nanti, yes. Dan kita juga udah terhubung lagi sama Kak Naufal via telepon. Halo Kak Naufal.
4: Ya halo Kak, aduh maaf ini suaranya tadi sinyal kayaknya.
3: Aman lah ya sekarang ya. Oke, Kak Naufal, ini kalau berbicara tentang perbedaan produk dari hijab-hijab kan banyak ya gitu. Kalau ngomongin tentang hijab, apalagi perempuan tahu banget gitu kualitas hijab yang enak seperti apa gitu. Nah kalau dari brand Kak Naufal sendiri, dari Dian Fashion, apa nih specialty-nya dari Dian Fashion hijab di situ?
4: Kalau aku sih dari kami ya, dari Dian Fashion ini, untuk segi produk ini yang kita tonjolkan ini adalah motif, yang pertama motif, lalu yang kedua bahan si hijabnya. Mm-hmm. Nah bahannya tuh yang di kita tonjolkan ini yaitu bahan yang dingin Kak, gak panas, dan bahannya yang jatuh.
3: Apa sih, rayon gitu atau ya, gimana bahannya? Atau
4: betul rayon.
3: Oh, rayon ya. Bagus ya. Teman Pro 2. Ada berapa warna nanti yang disediakan, Kak?
4: Ada 5 warna, Kak.
3: Oke, ada apa aja tuh?
4: Yang untuk segi warna ini ada mocha, mm-hmm, yang pertama, lalu yang kedua ini ada cream. Mm-hmm. Lalu lavender, warna hitam, sama apa ya satu lagi? Oh, blue gray.
3: Ini sih warna-warna yang dicari banget sama hijabi-hijabi Kota Bandung ya.
4: Yap.
3: Tuh, Teman Pro 2. Jadi nanti bisa dipantengin ya tanggal 10, kamu tinggal cari aja Dian Fashion untuk ngedapetin produk dari Kak Naufal. Itu di kisaran harga berapa tuh, Kak Naufal?
4: Murah loh Kak, kita kebanyakannya dari produk luar gitu, yang lain mah dijual seharga 35.000, kalau dari kita dijual 30.000 aja.
3: Tuh, pas
4: dengan
3: Nina.
4: Bahan yang premium gitu.
3: 30.000 itu murah banget Teman Pro 2 ya. Tuh, di saat yang lain tuh harganya lebih dari segitu, tapi produk dari Kak Naufal ini harganya kisaran 30.000 aja ya, dan pastinya udah bisa kamu dapetin nanti tanggal 10, ingat-ingat. Oke, Kak Naufal, ada yang mau disampaikan ya lagi tentang bisnisnya mungkin? Silahkan.
4: Ya, yang ingin saya sampaikan sih kepada teman-teman yang memang lagi ngerintis juga ya, itu teman-teman pokoknya jangan takut akan hal memang bisnis kita nanti bangkrut atau apa. Dari segi kesalahan bisnis kita pun nanti itu akan jadi bahan evaluasi gitu. Soalnya dari awal-awal juga memang saya juga ada melakukan kesalahan, struggle dan lain halnya gitu kan. Tapi itu tuh menjadi bahan evaluasi gitu. Nah, kebanyakan fenomena mahasiswa saat ini tuh pengen dapat duit tuh yang instan ataupun yang memang gimana ya? Aku gak ngerti sih teman-teman. Aku tuh mereka tuh sedikit banget yang memang buka usaha. Tapi kebanyakan pengen kerja ke orang lain atau apa gitu kan. Mending capek kerja sendiri daripada capek kerja ke orang lain gitu.
3: Oke deh kalau begitu. Sip deh. Kak Naufal, terima kasih banyak udah sharing tentang bisnisnya siang hari ini di Pro 2 Santai Siang. Semoga lancar ya, nanti untuk opening, soft openingnya untuk di e-commerce tanggal 10 nanti. Sekali lagi Teman Pro 2, follow social medianya di Dian Fashion, @DianFashion untuk di Instagram Anda. Nah nanti juga tanggal 10 akan ada di e-commerce, khususnya di e-commerce oranye yang banyak banget orang-orang belanja fashion di situ ya, Kak Naufal ya. Lancar-lancar Kak Naufal ya.
4: Iya Kak, terima kasih.
3: Sukses terus buat Kak Naufal. Terima kasih banyak Kak Naufal. Selamat siang.
4: Ya, sama-sama. Selamat siang Kak.
3: Teman Pro 2 ya. Masih muda, baru lulus kuliah, tapi ternyata udah memberanikan diri untuk terjun di bisnis fashion. Apalagi tadi dengan strategi marketingnya ya, emang dipelajari sama Kanoval gitu ya, di kampusnya. Ternyata ini dibuat juga gitu. Jadi siapapun yang nanti akan menjadi reseller dari Dien Fashion, teman Pro 2, itu akan ada kayak ilmu-ilmu untuk berbisnis, ya, jualannya. Jadi itu penting banget loh, teman Pro 2, untuk kita ketahui in this era, in this economy, teman Pro 2 ya. Oke deh, saya ini bakalan terus nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, santai siang.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri, semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar. Produ FM. Teman terbaik.

Tahukah kamu, pada tahun 1900, lobster merupakan makanan khusus orang-orang dengan status ekonomi rendah atau sebagai makanan tahanan sipil. Tak hanya itu, lobster juga digunakan sebagai pupuk atau umpan ikan. Tapi saat ini, lobster menjadi makanan mewah untuk kelas ekonomi ke atas. Bahkan, seorang pria di Thailand berhasil menangkap lobster langka yang dijual seharga 380 juta rupiah.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Ngerasa rumah kamu sumpek, terlalu banyak barang dari mantan ya yang masih menghiasi setiap sudut di kamar kamu teman Pro 2. Aduh, buru-buru deh bersihin ya. Yes. Karena nih mau bagaimanapun walaupun hubungannya sudah selesai tapi barangnya masih ada tuh kadang ya. Selain mungkin untuk beberapa orang masih ngingetin ya cerita-cerita baheula. Tapi juga mungkin ini ada kaitannya dengan energi kamu dan kesiapan kamu untuk membuka masa depan ya agar lebih baik ya. Karena kalau misalkan ruang kamu, hati kamu, pikiran kamu masih ada orang-orang masa lalu, gimana orang baru mau masuk ya gak sih? Emang sih teman Pro 2 ya, move on abis putus cinta emang bukan perkara mudah. Mulai dari barang-barang pemberian mantan ya, kayak baju mungkin, surat cinta, boneka, foto barengan yang memang masih tersimpan. Ini menjadi pengingat hubungan yang udah berakhir. Dan berangkat dari fenomena tersebut, Tinder di India menghadirkan kampanye kreatif yang sukses mencuri perhatian publik. Jadi ada sebuah truk sampah berwarna merah muda ya, yang didedikasikan untuk membuang kenangan dari mantan. Dikasih nama Express Disposal Truck, truk ini tuh menjadi bagian dari kampanye Move On yang diluncurkan Tinder di Mumbai pada April 2025. Jadi lewat aktivitas tersebut, masyarakat diajak membuang barang-barang yang masih mengingatkan mereka pada hubungan lama sebagai simbol untuk memulai lembaran baru. Dan bukan cuma menerima hadiah dari mantan, ya. Si truk ini juga menjadi tempat membuang berbagai benda sentimental seperti surat cinta, foto, playlist, hingga hoodie yang menyimpan kenangan teman Pro 2. Jadi di bagian luar truknya itu tuh bahkan terpampang tulisan emotional baggage inside. Ya. Sebagai metafora bahwa beban emosional terkadang perlu dilepaskan tuh agar seseorang bisa benar-benar move on. Dan dilansir dari Tinder Newsroom, kampanye ini lahir dari perubahan cara pandang Gen Z terhadap hubungan asmara mereka. Banyak nih anak muda yang kini lebih memprioritaskan kesehatan mental, batasan pribadi, dan proses penyembuhan setelah putus cinta dibanding terburu-buru mencari pasangan baru. So that's why teman Pro 2, Tinder pengen ngubah momen patah hati menjadi pengalaman yang lebih positif dan menyenangkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

Taman Pro 2, siap-siap aja buat kamu Taman Pro 2 ya, yang pengen ikutan upacara peringatan HUT RI ke-81 langsung dari Istana Merdeka. Yes, pemerintah resmi membuka kesempatan untuk masyarakat Indonesia untuk ikutan upacara peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia yang secara langsung di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Jadi istana membuka sekitar 8.100 kursi untuk masyarakat yang dapat diperoleh melalui mekanisme perebutan undangan atau war tiket Teman Pro 2, di mana link atau tautan resmi war tiket pendaftaran upacara HUT RI ke-81 bisa kamu langsung cari aja, lihat aja ya di www.istanapresiden.go.id. Tuh ya. Jadi ini akan dibuka selama 3 hari untuk war tiketnya. Dimulai hari ini tanggal 5 Agustus sampai 7 Agustus mendatang Teman Pro 2. Dan ini pun juga informasinya langsung dari Instagram di @kemensetneg.ri. Susah banget ini ya. Itu Teman Pro 2. Dan ada ketentuannya ya Teman Pro 2 untuk war tiket. Intinya yang pertama, kamu harus berstatus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku. Terus minimal berusia 12 tahun. Peserta upacara juga dilarang membawa balita, Teman Pro 2 ya. Terus kamu harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional. Dan satu nomor induk kependudukan atau NIK hanya berlaku untuk satu kali pendaftaran permohonan undangan upacara, Teman Pro 2 ya. Pastinya Kemensetneg juga mengimbau para pendaftar untuk menyiapkan dokumen seperti identitas diri berupa kartu tanda penduduk dan juga kartu identitas anak atau KIA. Ada juga nomor telepon aktif, alamat email aktif, serta swafoto atau selfie kamu formal ya, terbaru dengan memegang identitas diri. Gitu Teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kau pengen ikutan, daftar sekarang juga. Dan prosedur pendaftarannya, kamu tinggal siapin dokumen-dokumen tadi tuh ya. Daftar online, ngisi formulir di portal yang tadi, unggah dokumen kamu yang disyaratkan, dan cek email untuk mengkonfirmasi pendaftaran melalui link yang diirimkan ke email pendaftar. Begitu. Pasti kalau misalkan kamu kepilih, kamu bisa tukarkan undangan fisik dengan membawa KTP atau KIA ya. Dan nanti kamu tinggal langsung ikutan deh tuh upacara langsung dari Istana Merdeka.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

akan mengumumkan serial kompetisi terbaru yang diadaptasi dari permainan papan legendaris Monopoly. Yes, pastinya dalam kompetisi ini, sebanyak 12 peserta akan bersaing di Monopoly Town Square berukuran nyata untuk memperebutkan hadiah utama senilai 2 juta US dollar atau sekitar 36 miliar rupiah. Saat ini pastinya proses pencarian peserta atau casting telah dibuka dan pastinya selama kompetisi peserta akan mengumpulkan uang, membeli properti, membangun aliansi dan bernegosiasi layaknya permainan Monopoly. Monopoly in a real life, teman Pro 2 ya. Jadi peserta yang bangkrut nantinya akan langsung tereliminasi, sementara yang mampu bertahan hingga akhir akan menjadi pemenang. Dan serial hasil kolaborasi Hasbro Entertainment dan Studio Lambert ini dijadwalkan tayang pada musim gugur 2027 mendatang. Tuh, teman Pro 2, masih dibuka untuk castingnya. Siapa tahu kamu pengen ikutan. Selain kamu juga tujuannya untuk hadiah tersebut, kamu juga punya properti, pastinya kamu bakalan ditonton orang seantero dunia ini di Netflix. Ya gak sih? I wanna say goodnight to you.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
0: Teman terbaik.

0: Dian. Dian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih. Jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat mana cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah taruh beraja. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Okay.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

kamu kejamanan gak sih main sosial media namanya MySpace? Jujur kalau saya nih gak punya sih account MySpace, gak kejamanan teman Pro 2. Tapi kabarnya ini, MySpace ini akan siap bangkit lagi setelah lama kalah dari Facebook. Jadi kalau misalnya kamu, especially para millennials ya teman Pro 2, yang dulu sempat main internet di era 2000-an, pasti gak asing sama yang namanya MySpace. Jadi sebelum ada Facebook tuh, platform ini pernah jadi media sosial terbesar di dunia dan melahirkan banyak musisi terkenal. Dan sekarang, setelah lebih dari satu dekade meredup, pemilik MySpace mengaku belum menyerah dan masih berencana untuk menghidupkan kembali platform tersebut. Even sampai sekarang belum ada ya jadwal peluncuran resmi maupun bocoran fitur yang akan dibawa. Artinya rencana comeback-nya MySpace ini masih sebatas wacana. Menurut tim Vanderhoek, yes, si orang dari MySpace teman Pro 2, dia memastikan kalau pihaknya masih memegang merek MySpace dan belum menyerah menghidupkannya kembali. Karena menurutnya MySpace ini akan diluncurkan lagi pada waktu yang tepat, dan kalau belum berhasil mereka akan terus mencoba, dan ini menjadi sinyal bahwa MySpace belum benar-benar mengakhiri perjalanannya. Dan ini tuh pernah dicoba teman Pro 2, ini bukan pertama kalinya MySpace mencoba bangkit, karena pada tahun 2011 lalu Chris dan Tim Vanderhoek membeli MySpace dari News Corp, lalu membangunnya kembali dengan fokus pada komunitas musik. Dan mereka juga menggandeng Justin Timberlake sebagai investor untuk menghadirkan MySpace dengan tampilan yang jauh lebih modern. Nah, even melakukan banyak pembaruan, MySpace ini gagal bangkit waktu itu. Jadi saat diakuisisi pada 2011, platform ini sudah beberapa kali berganti manajemen dan CEO. Dan di saat yang sama, pengiklan mulai beralih ke Facebook yang berkembang pesat, so that's why MySpace ini kehilangan lebih dari 150 juta US dollar selama proses kebangkitannya. Apakah kalau misalkan sekarang ya MySpace balik lagi, bakalan untung atau buntung nih?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah nggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Mikey Eko.
1: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Apa?
1: Kenapa tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ampun.
1: Pasir impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan layang Pasuparti.

Teman Pro 2, waktunya Sunny pamit dari rangkaian acara Pro 2 di siang hari ini. Thank you so much for listening Pro 2 96 FM. Abis ini bakalan ada Sabila yang temenin kamu ya. Have a great day. Bye-bye.

0: 92 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
0: Coba sebutin 3 menu makan siang yang wajib ada.
2: Nasi.
3: Sayur.
4: Kerupuk.
5: Lotek.
6: Tempe goreng.
7: Ya.
6: Sambel.
0: 3 hal sederhana tapi bikin kamu bete.
5: Kebelet beser tapi penuh.
6: Temukan duit.
5: Mau cebok ngadap gayung.
1: Hai, kami dari Gamala Lauri Cantika.
8: Dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
8: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Sore Ceria dan selamat datang di Info Pro 2 ditemenin sama Lala di hari ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, Ariana Grande tegaskan vakum dari sorotan publik bukan karena komentar negatif. Secara mengejutkan, Ariana Grande mengungkapkan rencananya untuk mengambil jeda dari sorotan publik usai merampungkan Eternal Sunshine Tour. Ia pun menegaskan bahwa keputusannya untuk mengurangi eksposur di hadapan publik bukan dipicu oleh komentar negatif yang beredar di media sosial. Saat konser Eternal Sunshine Tour di Chicago, penyanyi tersebut menghentikan penampilannya sejenak untuk menyampaikan pesan selama sekitar 4 menit kepada para penggemar. Menurutnya, keputusan untuk beristirahat dari sorotan publik telah direncanakan sejak lama dan bukan merupakan tindakan spontan atau reaksi terhadap situasi tertentu.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Red Velvet resmi menyapa penggemar dengan mini album terbaru bertajuk Velvet Summer yang dirilis bersama dengan video musik lagu utama Surfing Boy. Album ini menjadi comeback pertama mereka sejak perilisan Cosmic pada 2024, sekaligus menghadirkan nuansa musim panas yang lebih dewasa tanpa meninggalkan warna musik khas grup tersebut. Melalui 5 lagu yang disuguhkan, grup yang beranggotakan Irene, Sugi, Wendy, Joy, dan Yeri tersebut memadukan sentuhan bossa nova, reggae, dance pop, musik klasik, hingga akustik untuk menampilkan sisi musikal yang semakin matang.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, Nona resmi akan merilis debut album pertama mereka yang berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Kabar ini justru pertama kali terungkap lewat Apple Music, bukan lewat pengumuman resmi girl group asal Indonesia yang bernaung di bawah 88 Rising ini maupun label mereka. Poster promosi yang beredar menampilkan visual jari keempat personel Nona membentuk komposisi unik dengan latar belakang hijau polos, disertai keterangan singkat Island Girl Nona album mendatang.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

ini kisah pamer dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih sore kamu hari ini, ceria enggak? Ceria dong, harus ya, harus. Kalau ini lagi ceria banget karena timeline aku dipenuhi oleh bintang radio Indonesia. Jujur, Lola tuh bener-bener, aku akan selalu menempatkan bintang radio di hati aku. Karena bintang radio lah yang membawa aku sekarang menemani teman-teman Pro 2 tentunya. Happy banget. Jadi perjalanan tuh dimulai dari bintang radio dulu, teman Pro 2. Lola ikutan bintang radio dulu, alhamdulillah menang di nasional juara 1. Terus ditariklah sama Pro 2 Bandung untuk menjadi penyiar di sini. Aduh, aku happy banget dan ini akan selalu jadi pengalaman yang unforgettable untuk aku. Dan sekarang di feeds aku itu lagi benar-benar penuh banget di bintang radio dari seluruh Satker. Lagi pada promosi nih, bintang radio udah mulai dibuka pendaftaran. Jadi kamu nih ya, buat kamu teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan bintang radio, langsung aja kepoin Instagramnya kita dong ya, di @pro2bdg. Atau misalnya langsung mau ke bintangradio.id juga boleh banget. Kamu langsung cari-cari aja ketentuannya kayak gimana, harus ngapain, nyanyi lagu apa aja. Pokoknya dikepoin aja deh, siapa ya yang kira-kira akan menjadi the next bintang radio Indonesia tahun 2026.

0: global warming. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan juga erosi. Sedangkan di belahan bumi lainnya akan mengalami musim kering yang berkepanjangan dan disebabkan oleh kenaikan suhu. Secara alamiah, sinar matahari yang masuk ke bumi sebagian akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Sebagian sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi disebut gas rumah kaca, sehingga sinar tersebut terperangkap dalam bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca karena peristiwanya sama dengan rumah kaca dan di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya dan tidak dapat menembus keluar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Peristiwa alam ini menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak ditempati manusia. Sinar matahari yang tidak terserap permukaan bumi akan dipantulkan kembali dari permukaan bumi ke angkasa. Nah, setelah dipantulkan, kembali berubah menjadi gelombang panjang yang berupa energi panas. Namun sebagian dari energi panas tersebut tidak dapat menembus kembali atau lolos keluar ke angkasa karena lapisan gas-gas atmosfer sudah terganggu komposisinya. Dan akibatnya, energi panas yang seharusnya lepas ke angkasa menjadi terpancar kembali ke permukaan bumi, atau adanya energi panas tambahan kembali lagi ke bumi dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga lebih dari kondisi normal, inilah efek rumah kaca berlebihan karena komposisi lapisan gas rumah kaca di atmosfer terganggu. Dan akibatnya, memicu naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, maka terjadilah pemanasan global. Karena suhu adalah salah satu parameter dari iklim dengan begitu berpengaruh pada iklim bumi dan terjadilah perubahan iklim secara global.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak terus Pro 2 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk siap-siap untuk ambil wudhu, ambil sajadah, ambil mukenanya, ambil sarungnya, dan siap-siap untuk beribadah. Salat asar.
0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah alwasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.

Pro 2, coba di sini siapa yang udah nonton Spider-Man Brand New Day, terutama yang di hari pertama ngacung. Karena aku adalah salah satu yang nonton Spider-Man di hari pertama, which is kayak aku yakin banyak banget kamu teman-teman Pro 2 yang pengen nonton Spider-Man tuh di hari pertama karena takut nih kalau misalnya di hari kedua atau mungkin hari selanjutnya gitu takut ada spoiler, ya kan? Apalagi kalau misalnya yang suka banget dan memang apa ya, maksudnya kayak Marvel abis gitu, itu pengennya tuh nonton di hari pertama gitu, karena mereka tuh si paling Marvel lah gue gitu. Nah, tahu gak sih film Spider-Man Brand New Day itu meraup pendapatan global berapa coba? $1 miliar atau sekitar 17,9 triliun cuma dalam 6 hari penayangan di bioskop menurun siaran People. Buset, kata gue. Wajar sih, karena orang-orang benar-benar langsung nonton nih di hari pertama gitu. Mau yang harga tiketnya yang mahal sekalipun, misalnya di premium atau di Velvet atau di mana, mereka tuh nonton gak sementing hari pertama gitu. Jadi si People ini bilang kalau Spider-Man Brand New Day itu jadi film tercepat kedua nih yang pernah mencapai angka tersebut gitu setelah Avengers Endgame tahun 2019. Jadi si film Avengers Endgame itu sekitar 1,2 miliar lah Amerika Serikat secara global pas weekend penayangan perdana ya. Sedangkan si Spider-Man Brand New Day itu tercatat telah sampai angka 1,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,8 triliun di seluruh dunia. Buset. Jadi film terbaru Marvel dan Sony ini sekarang tuh kurang lebih udah 407 juta dolar Amerika Serikat lah sekitar. Di Amerika Utara dan 645,8 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional gitu. Jadi memang si film ini tuh mencatatkan rekor nih sejak ditayangin kemarin di bioskop tanggal 31 Juli. Film yang dibintangi sama Tom Holland juga tentunya, Zendaya, Jacob Batalon, ini tuh mencapai rekor pendapatan di weekend penayangan perdana domestik terbesar sepanjang masa dengan perolehan 360 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara. Emang gokil banget. Ini film aku gak mau spoiler lah ya. Oh, aku mau spoiler. Spider-Man is Telemachus. Alias ini ya, beda universe ya. Ini universe Odyssey karena pemainnya sama-sama si Tom Holland, gimana lagi ya. Dan Zendaya adalah Athena. Beda universe itu namanya, sayang ya. Pokoknya bagi pecinta Marvel, spoiler itu no, spoiler itu haram.

0: Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayangprono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Masih barengan sama Latom Pro 2 nih ya di Sore Ceria. Dan sekarang Lala mau ngasih rekomendasi film-film yang seru banget. Aku udah nonton di audisi itu seru banget ya, itu menurut aku 10 out of 10. Walaupun kamu gak ngikutin The Troy atau ya pokoknya yang per-Yunanian, tapi kamu pasti bisa menikmati audisi ini. Terus Spider-Man Brand New Day itu udah pasti itu 1000 dari 10 ya Tom Pro 2. Benar-benar keren banget. Terus ini Evil Dead Burn aku belum nonton sih, tapi kata temen-temen aku itu seru juga. Gimana nih, ada yang udah nonton belum? Terus ada film Indonesia ya, horror, Sajen Satu Suro. Bede. Terus ada Cekodam. Siapa yang suka Cekodam di TikTok? Ngaku. Sok ngaku yang suka Cekodam. Terus ada lagi nih, ada Waktu Bisa Diulang Kembali, Sihir Tanah Kubur, Ip Man, Kung Fu Legend, Obsession masih ada ya, Wind Up, terus Deep Water, terus The Tall Exorcist. Banyak nih kado untuk ibu. Maju, Atis, oh ini mah konser ya. Terus Dear You, Aespa, dan Seni Meraih Tuhan, dan masih banyak lagi. Tapi rekomendasi this weekend for you to watch, I think masih jatuh kepada Spider-Man Brand New Day. Karena itu benar-benar, aduh seru banget Tom Pro 2. Diacak-acak banget perasaan kamu lah pokoknya. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang lebih dimanjakan sama visual, boleh nonton di audisi. Ya pokoknya dua-duanya sama lah, Spider-Man Brand New Day dan di audisi itu dua-duanya keren banget. Sebenarnya yang jadi bimbang tuh bukan nonton yang mana ya, tapi nonton sama siapa ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bandit 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini di depan Lalam nih ada Akang Teteh meninggalis pisan. Ini kira-kira siapa ya? Kita sapa aja langsung ya. Halo.
1: Halo Teteh.
0: Halo. Ini dari Kakak Syifa dan
2: Kak Ozan.
0: Kak Ozan. Oke, Masya Allah, dari Mojangjaka, Kota Bandung ya. Wow, gimana nih perasaannya menjadi pinilih Mojangjaka, Kota Bandung?
1: Masya Allah, perasaannya udah pasti seneng banget ya Teh. Gak nyangka juga gitu, karena kalau dari aku pribadi itu punya dua kali pengalaman untuk daftar Mojangjaka, Kota Bandung gitu. Jadi di tahun 2022 tuh sempat gagal, dan ternyata alhamdulillah rezekinya tuh di tahun 2025.
0: Wow, Masya Allah, keren banget. Kalau Kak Ojan sendiri?
2: Kalau saya sendiri juga tentunya sangat senang ya, karena memang kalau di awal daftar tuh awalnya ingin cari pengalaman, dan ternyata makin kesini banyak pengalaman yang didapatin, sampai akhirnya bisa jadi juara.
0: Wih, tapi pertama kali nyobain atau kayak udah pernah nyobain juga sebelumnya?
2: Kalau saya pertama kali nyoba.
0: Wih, one shot gak tuh? Keren ya, keren banget, Masya Allah. Terus kalau yang waktu kemarin

0: tahun sebelumnya tuh ada, tapi jadi ada di angkatan.
1: Oh my god. Kita. Oh my god, sumpah. Apa tuh apa yang sebelumnya enggak ada terus ada di tahun ini? Eh tahun kemarin, sorry.
2: Kalau di tahun kita tuh yang paling unik kemarin ada penjurian yang teknisnya keliling Bandung, Kak.
1: Keliling Bandung. Ngapain ya tuh?
2: Jadi kalau gitu tuh nanti ada pos-posan mulainya kemarin di Balai Kota ya?
0: Iya, betul. Dan itu rahasia untuk penjuriannya apa aja.
1: Okay.
0: Yang pasti terkait tentang wawasan ya. Wawasan Kota Bandung itu udah pasti gitu. Dan juga kebudayaan, kesundaan, kayak gitu. Sama paling yang paling menarik itu menurut aku adalah kayak Clash of Champion gitu, Kak.
1: OC versi yeah. Mojang ya ini, Mojang yeah. Jajaka ya. Itu ngapain sama ditanyain tentang wawasan yeah, gitu.
0: Iya yeah, gitu. Betul. Dan dicari juga satu orang yang jadi winernya gitu dari
1: penjurian. Ada winernya?
0: Ada, teman yeah. kita.
1: Oh, ada lagi.
2: Ada.
1: Ih, seru banget. Jadi banyak ya kategori-kategorinya di Moka tahun ini gitu ya, apalagi betul. Karena karantinanya diperpanjang tadi ya. Wow, keren sih kalian, apalagi sekarang kalian lagi mewakili Kota Bandung ya. Di Mojang Jajaka Jawa Barat. Ih, keren banget. Gimana nih, apa nih tantangannya yang kalian hadapi setelah kalian menjadi perwakilan Kota Bandung?
0: Tantangan terbesar dari kita ini selain kita harus membawa bekal ya, karena kita juga bawa nama Kota Bandung, udah bukan nama kita sendiri.
1: Betul.
0: Gitu. Kita itu harus mempersiapkan social project. Nah,
1: okay.
0: Social project kita ini kita ambil berdasarkan kesukaan kita ya, Kang, sebenarnya ya, gitu. Jadi social project kita ini namanya Bandung Mirasa.
1: Oke, okay, ya, ya itu apa tuh artinya?
0: Jadi Bandung Mirasa itu adalah milarian rasa di Kota Bandung.
1: Milarian gitu. Rasa, wih, ya, terus. Jadi,
0: memang basicnya kita suka jajan.
1: Siapa sih yang gak suka jajan ya?
0: Gak suka jajan gitu. Ditambah Kota Bandung juga kan potensi daerahnya udah pasti kuliner ya Teh.
1: Bener.
0: Apalagi di TikTok tuh banyak banget kita denger Bandung lagi.
1: Kota itu lagi. Jujur.
0: Nah itu tuh yang bikin kita tuh jadi mikir, eh kayaknya ini menarik ya gitu. Ditambah dengan latar belakangnya Kang Ojan tuh yang membahas tentang perpajakan daerah Kota Bandung.
1: Wih, keren. Eh, anyway, aku belum kenalan lebih dalam deh sama kakak-kakak nih di luar Mojang Jajaka ini. Jadi sebenarnya Kak Syifa dan Kak Ojan ini di balik gelar itu siapa sih sebenarnya?
2: Kalau saya sendiri untuk saat ini masih menjadi mahasiswa tingkat akhir.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan karena saya ilmu program studinya ilmu pemerintahan, saya membahas tentang pajak restoran. Nah, karena mungkin berkesinambungan dengan apa yang kita mau bawa, jadi sekalian kita majukan juga itunya.
1: Wih, keren. Kalau Kak Syifa?
0: Kalau aku itu backgroundnya dari desain interior. Jadi aku lulusan desain interior BINUS Bandung. Nah dari situ desain interior ini kan ngedesain banyak ya Kak. Salah satunya yang paling sering dikerjain itu adalah F&B gitu, yang ada di Kota Bandung. Dan pengalaman itu jadinya karena kita desain interior nih sering nih ngelihat coba kita datang ke kafe ini, kita cek plafonnya, dindingnya, lantainya gitu. Jadi udah emang anaknya suka jajan gitu. Jadi dapat peran sebagai interior designer itu juga makin mendukung nih untuk keliling Kota Bandung tuh ada apa aja, terus survei dari kota-kota lain kayak gitu.
1: Wah, jadi memang ini dua-duanya berkaitan banget sama permakanan-makanan lah ya gitu. Jadilah Bandung Mirasa itu. Ih, keren banget. Tapi perbedaan yang paling kerasa nih antara persiapan di Kota Bandung dan ke provinsi itu apa sih?
2: Kalau yang paling kerasa tentunya mungkin dari tingkatannya ya. Karena kalau misalkan di Kota Bandung itu kita mewakili diri sendiri dan universitas atau asal sekolah kita. Tapi kalau misalkan di tingkat Jawa Barat, kita udah membawa nama yang lebih besar lagi, yaitu Kota Bandung sendiri.
1: Oke, jadi lebih berat ya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pasti dukung apapun ya. Ya nggak, teman Pro 2? Itu udah bangga loh, Akang Teteh ya. Sudah fight untuk Kota Bandung gitu. Nah, tapi kalau misalnya selama perjalanan ini, berarti udah berapa lama nih untuk perjalanan ke Moka Jabar?
0: Untuk perjalanan ke Moka Jabar itu kita diawali dari tech meet itu dari bulan Juni ya Kang,
2: ya,
0: dari bulan Juni.
1: Oke. Okay. Ya, baru ya?
0: Ya.
1: Dua bulan lalu lah.
0: Bulan Juni itu kita tech meet, terus kita lanjut Pinton Anggon. Jadi Pinton Anggon itu adalah acara sharing ceremony di mana kita diperkenalkan sebagai finalis dari Mojang Jajaka Jawa Barat gitu. Dan kita di tanggal 22 Agustus 2026 nantinya kita akan grand final di kampus Maranatha.
1: Wow, itu boleh ditonton gak sama orang ini?

0: orang di luar gitu, orang
1: boleh banget.
0: Oh iya, ada tiketnya nggak kakak?
1: Ada.
0: Oh ada ya.
1: Dan untuk saat ini memang tiketnya ini masih dibagi via link dari Mocha Jabarnya sendiri, tapi nanti pastinya akan dibuka untuk umum juga dan akan di announce di official account-nya.
0: Wow, seru banget Ampro 2 I nonton grand finalnya mau jajaka Jawa Barat, seru banget dan kita harus ngedukung ya. Mocha Bandung kita harus teriak-teriak pokoknya. Kaciva Kaujan gitu, harus banget. Aduh tapi anyway nih ya, kalau selama pelatihan di mau jajaka Bandung atau Jawa Barat, yang paling berkesan apa buat kakak-kakak?
2: Kalau buat saya sendiri tentunya yang paling berkesan adalah gimana kita saling berdiskusi, terutama di Kota Bandung ya kan. Kalau di Kota Bandung itu kita bertemunya sering banget sama, walaupun kita berkompetisi, kita saling membantu jika ada yang kurang. Saling menanya. Nah, di situ mungkin yang paling berkesan untuk
0: kekeluargaan itu paling berkesan kalau di Bandung ya. Kalau yang di Jawa Barat?
2: Kalau di Jawa Barat karena mungkin teknisnya tuh kita seringnya online. Jadi yang paling berkesan tentunya yang sudah kita lewati adalah kemarin acara Vinton Anggun, karena kita mungkin bisa dikatakan pertama kali bertemu setelah sekian lama online.
0: Iya, benar-benar. Selama ini cuman wondering ini gimana ya aslinya ya, ini gimana ya gitu. Sayangnya ketemu juga. Kalau Kak Siva nih?
1: Ya kalau dari aku di Kota Bandung itu sama kayak Kang Ojan, keluargaannya tuh kerasa banget ya gitu. Apalagi teman-temannya saling support gitu satu sama lain gitu. Terus juga Akang Tetehnya yang benar-benar terjun untuk ngebantu kita gitu. Dan untuk persiapan ke Jabar ini juga Vinton Anggun ini salah satu yang paling berkesan. Mungkin karena ini pertama kali kita ketemu sama seluruh finalis dan seluruh panitia gitu. Jadi sangat berkesan, kita saling kenalan satu sama lain, terus juga saling ngobrol. Dan hektiknya tuh bareng-bareng tuh aku suka sih jujur.
0: Oh gak apa-apa hektik tapi bareng-bareng gitu ya yang penting.
1: Asal bareng-bareng.
0: Benar-benar, asal bareng sama aku gak apa-apa gitu. Oke. Jadi ya pokoknya karena kekeluargaannya itulah yang semua paling berkesan ya buat Kak Siva dan Kak Ojan. Tapi menurut kalian nih, apa keunggulan Kota Bandung yang pengen kalian tunjukin di Jawa Barat? Tadi makanan, terus ada lagi nggak?
1: Sejarahnya.
0: Sejarah.
1: Jadi, dari makanan ini bisa kita sebut gastronomi ya, Teh, sebelumnya kita jelasin. Jadi gastronomi itu merupakan cara makan dari suatu daerah gitu, atau bisa dibilang identitasnya gitu. Cara makan, sejarahnya, terus juga bentuknya, jadi di setiap piring yang kita makan itu tuh ternyata ada cerita di dalamnya, ada sejarahnya gitu. Nah, karena kalau misalkan kita bahas ya gitu, Kota Bandung ini punya apa? Banyak banget gitu, banyak banget. Tapi tahu nggak sih anak-anak zaman sekarang tuh terkait ada apa di balik makanan yang selama ini kita makan, yang selama ini kita cuman iseng jajan aja gitu.
0: Oh, contoh dong, contoh.
1: Contoh itu colenak ya, Kang.
0: Betul, colenak. Ada apa tuh di balik colenak?
1: Jadi colenak ini itu adalah salah satu dessert favorit orang-orang yang ada di Konferensi Asia Afrika pada masanya. Terus dulu itu dia itu sebenarnya dinamainnya tuh peuyeum di gulaan.
0: Peuyeum di gulaan. Benar sih ya.
1: Benar.
0: Terlalu.
1: Nah, lalu setelah Konferensi Asia Afrika ini, para bule yang ada di sana gitu, para orang-orang penting di sana tuh suka banget sama colenak ini gitu, sama peuyeum ini gitu. Sampai akhirnya saat mereka keluar dari hotel itu mereka mencium aroma peuyeum dibakar gitu. Nah, itu tuh yang narik mereka sendiri tanpa harus disajiin secara langsung gitu.
0: Nah,
1: begitu mereka makan kayak, aduh kayaknya kalau misalkan peuyeum di gulaan nih kepanjangan.
0: Iya.
1: Toh ini dicocol enak nih. Ya udah
0: colenak. Cocol enak. Oh bener. Ih gak tahu lah aku ada sejarah seperti ini ya. Pastinya masih banyak dong ya sejarah-sejarah makanan lainnya. Wow, seru banget ya teman Pro 2 nih. Buat kamu teman Pro 2 yang penasaran kira-kira ada apa lagi ya fun fact hari ini yang akan kita dapatkan dengan ngobrol sama Kak Siva dan Kak Ojan juga, kamu langsung aja WhatsApp kita di Pro 2 di 0812 6020 9696. Siapa tahu nih Basreng juga ada sejarahnya. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa?
2: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva, teman terbaik kamu.
6: Hey everybody, this is Katy Perry.
7: Hey everyone, this is Zed.
8: Hi, I'm Selena Gomez.
9: Hi guys, it's Niall Horan here.
10: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
11: 96 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
5: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama dan Kak Syifa dan juga Kak Ojan. Yeay. Tadi udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak ya Kak ya, tentang Mujanya Jaka dan perjalanan kakak-kakak ini gitu. Aku benar-benar amazed banget sih sama mereka berdua, teman Pro 2. Aku yakin teman Pro 2 juga amazed banget dan bangga banget juga sama Kak Syifa dan Kak Ojan. Tapi aku mau nanya nih, menurut Kak Syifa dan Kak Ojan, asik udah kayak juri ya gue ya. Bagaimana peran Mujanya Jaka saat ini? Apakah masih sebatas duta pariwisata atau udah berkembang nih jadi representasi anak muda yang aktif berkarya?
1: Kalau dari menurut aku, zaman sekarang tuh kita udah lebih meluas ya Kak. Kita udah lebih melebarkan sayapnya, kita menjadi representasi dari generasi muda zaman sekarang gitu. Karena kalau dibahas kita hanya duta pariwisata gitu atau duta budaya, ya enggak juga gitu. Karena kita udah menjadi bagian dari Mujanya Jaka Kota Bandung. Kita juga mengatur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara gitu, untuk merepresentasikan dari generasi muda untuk tetap membumi, untuk tetap mencintai kebudayaan, terutama kebudayaan Sunda, dan juga gimana caranya kita untuk tetap kreatif, karena Kota Bandung ini juga kan kota kreatif ya.
2: Apalagi kan kalau yang kita tahu sekarang mulai media sosial tuh udah sangat booming ya,
0: sedikit-sedikit.
2: Dan apalagi kalau misalkan kita tahu anak-anak sekarang apa yang mereka lihat ya langsung dicontohin aja gitu. Jadi ini udah jadi tugas kita juga untuk mendidik, mungkin dari media sosial yang menjadi bidang kita sebagai generasi muda. Kita coba nih, kita lewat cara yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, kita coba lakukan di angkatan kita.
0: Wih, mantap. Berarti sudah bergeser dong tim Pro 2. Enggak cuma duta pariwisata, duta budaya, tapi semuanya ya all in gitu. Mujanya Jaka tuh adalah ikon lah dari itu semua. Nah, kalau misalnya nanti berhasil nih meraih gelar di tingkat Jawa Barat, program atau kontribusi apa yang Kakak pengen bawa untuk Kota Bandung?
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin dulu ya, Teh. Amin. Kalau kita terpilih sebagai pilih kembali di Mujanya Jaka Jawa Barat, pastinya kita akan meneruskan social project kita, Bandung Mirasa, dan kita juga akan berkontribusi secara lebih luas lagi gitu, yang pastinya di tingkat Jawa Barat gitu, dengan harapannya social project yang kita bawa ini nantinya bisa dikembangkan lebih besar lagi sampai skala Jawa Barat gitu. Karena saat ini kan yang kita bawa Bandung Mirasa ya, gitu, belum Jawa Barat Mirasa kayak gitu.
0: Amin, amin, semoga ya, semoga dilancarkan, dan semoga ya apapun hasilnya nanti kalian sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya aku kayak nembak Kak Syifa sama Kak Ojan, Kak, tempat yang paling oke banget buat dikenalin ke turis, turis-turis itu apa ya di Bandung gitu?
2: Kalau misalkan untuk turis ya, terutama kan kalau yang kita tarik berdasarkan sejarahnya, kita bisa tadi yang udah disebutin mungkin Colenak. Nah, kalau Colenak tuh ada tempat yang namanya, yang dulu ngejual Colenak pada saat konferensi Asia Afrika itu, Colenak Murdi Putra.
0: Oh iya, emang di situ jualnya.
2: Nah, kalau sekarang tuh ada dibagi jadi 3 cabang. Nah, kalau yang paling dekat dengan Asia Afrika itu ada di dekat Kosambi.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau misalkan dari dekat Kosambi itu di belakang rel kereta.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan untuk turis-turis nih yang mau nyobain Colenak dan aslinya kayak gimana, karena memang itu yang ditampilin di konferensi Asia Afrika dulu. Nah, bisa nanti kita anterin ke tempat itu.
0: Jujur baru tahu banget lagi, teman produk pasti banyak yang baru tahu juga kan kalau ternyata Colenak ini ada orinya tuh di mana sih, OG-nya banget ternyata di situ tuh, di yang terdekat itu di Kosambi tadi ya, di belakang rel gitu. Wow. Anyway, ini kan sebenarnya banyak banget ya, aku yakin banget banyak anak muda di Bandung yang tertarik banget ikutan Mujanya Jaka gitu, tapi masih minder kayak gue. Kira-kira ada nggak yang pengen kakak sampaikan nih?
1: Jangan takut buat mulai, coba aja gitu, karena kita gak akan pernah tahu hasilnya kalau belum pernah coba gitu. Dan kalau misalkan gagal, bangun, terus coba lagi gitu aja gitu. Karena melihat dari aku sendiri, ya aku sempat gagal, sedih ada gitu, kecewa sama diri sendiri ada gitu. Tapi ya dari itu kita bangun lagi gitu, terus aku coba lagi gitu. Karena pasti teman-teman juga pasti masih kerasa, aduh pengen tapi takut, rasa takutnya nggak akan hilang gitu kalau lo nggak dicoba kayak gitu.
2: Ya soalnya kan kita nggak tahu ya takdir kita kayak gimana. Mungkin Allah udah nyiapin kita untuk jalan yang bagus, tapi kalau kitanya sendiri nggak mencoba jalan tersebut, gimana kita mau bisa nyapai takdir kita kan?
0: Wih mantap, bener aku setuju sih, coba aja dulu ya. Kalau misalnya gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, pokoknya gagal 1000 kali pun gak apa-apa gitu ya. Kita pasti mendapatkan sesuai dengan yang kita usahakan gitu.
1: Selagi masih muda, abisin jatah gagal.
0: Bener, bener banget, setuju ya Tempro 2. Jadi kamu gak usah minder-minder gitu. Anyway, ini menurut kakak sendiri, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki nih? Misalnya ada yang coming soon nanti yang pengen ikutan Moka, apa yang paling penting harus dimiliki?
1: Yang pasti wawasan pertama gitu. Perbanyak wawasan tentang Kota Bandung, terus juga pemerintahan, itu kita perlu ya, karena nggak semerta-merta kita oh ya udah mau ikutan nih hafalin Kota Bandungnya aja misalkan gitu, tapi nggak ngehafalin kebudayaan Sundanya juga gitu, atau nggak ngehafalin tentang dinas kebudayaan pariwisata kita gitu. Itu yang kadang orang ada yang miss gitu ya, karena mikirnya ya udah mau ikut Moka aja gitu.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya kan yang dinilai juga keseluruhan ya, balik lagi gitu. Karena Mojang Jajaka nggak tidak mencari yang paling cantik, tidak mencari yang paling pintar gitu, tapi yang balance orangnya gitu.
0: Keren, keren. Ada tambahan dari Kak Mojan?
2: Paling kalau selain dari yang menjadi dasar kita, tentunya tentang pengetahuan, itu yang pasti harus kita miliki sikapnya, yang karena kita sebagai representasi anak muda nanti pasti dilihat oleh orang-orang. Jadi kita harus bisa menjaga sikap dan merubah sikap-sikap yang kurang baik sebelumnya menjadi lebih baik, karena kita menjadi contoh kepada banyak orang gitu.
0: Wow, oke, okay. Thank you ya kakak-kakak ya udah ngasih sedikit tips and trick nih buat nanti kamu teman produa mungkin yang pengen jadi Moka gitu di tahun ini. Iya tahun ini ya, tahun ini, take notes tuh teman produa. Anyway, terakhir banget, boleh dong minta doa dan dukungannya kepada teman-teman produa untuk perjalanan kakak nanti di Moka Jawa Barat.
1: Buat teman-teman produa, jangan lupa untuk dicoba, dicek website kita bandungmirasa.id, atau bisa di scan QR code-nya, ada di Instagram Mojang Jajaka Bandung, Instagram Shiva SHGWN, dan juga
2: Instagram Miftahozan underscore.
1: Nah, bisa dicek di situ ya teman-teman, karena kita juga butuh kontribusi dari teman-teman sebagai generasi muda gitu untuk membantu dan support kita lewat mengecek dan juga berkontribusi untuk memberikan rekomendasi kuliner apa aja nih khas Kota Bandung yang belum kita tahu gitu. Dan pastinya kalian juga bisa cek-cek dan juga cobain websitenya, karena di dalamnya ada banyak banget informasi apalagi terkait tentang warisan budaya tak benda yang berupa kuliner.
0: Wow, keren banget. Dan kalau misalnya mau voting gimana nih kak caranya?
1: Kalau mau voting gimana Kang?
2: Kalau mau voting bisa langsung aja cek di Instagramnya Moka Jabar, atau misalkan Instagramnya kita, nanti di situ udah ada penjelasannya. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau misalkan kalian mau voting, ada kode unik yang harus dimasukin sebelum kalian melakukan voting.
1: Jadi bisa dicek di Instagram Moka Jabar dan dicari nama kita, Ashifa Shandi Gunawan dan Muhammad Miftah Fauzan. Kita itu di nomor urut 27 dan 28. Untuk cara votingnya itu kelipatan 5.000, itu di satu vote itu di 5.000, 10.000 itu 2 vote dan seterusnya. Jangan lupa di akhirnya ditambah kode uniknya 27 atau 28. Karena kalau enggak dimasukin kode uniknya takutnya hangus, sayang banget.
0: Oke. Nomor 2 tadi dikasih tahu nih cara untuk ngevoting Kak Syifa dan Kak Ojan di Moka Jabar. Kita doain sama-sama ya, semoga perjalanan mereka membuahkan hasil. Apapun yang terjadi, kalian udah melakukan yang terbaik. Thank you banget ya sudah berjuang untuk Kota Bandung.
1: Amin.
0: Oke deh, makasih banget sekali lagi ya udah hadir di sini, udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Pro 2 dan udah sharing juga nih tadi tentang Bandung Mirasa. Aku baru tahu ternyata sekeren itu loh kalian bikin konsepnya, sampai ada websitenya. Nanti lah mau cek deh habis ini. Dan buat teman Pro 2 langsung aja dicek ya websitenya, buat kamu yang penasaran mungkin ada kuliner apa sih di Bandung, cerita di balik kuliner ini apa sih gitu. Dan kalau mau kenalan langsung aja samperin ngintip Instagramnya Kak Syifa dan Kak Ojan. Sekali lagi makasih ya Kak ya.
1: Haternun teteh.
0: Sami-sami. Nanti kita ngobrol lagi. Semoga nanti balik sini udah menyandang gelar yang baru ya.
2: Amin.

motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Ah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.

0: masih barengan sama Lala teman Pro 2 di sore ceria. Sumpah teman Pro 2 hari ini Lala bakal ngobrol ya di sorotan sore hari ini sama orang yang lagi viral banget diomongin di Indonesia. Jujur aku seneng banget, happy banget karena berkesempatan ngobrol sama kakak yang satu ini. Kira-kira siapa nih yang lagi viral? Langsung aja kita sapa ya. Halo Kak Sakif.
1: Iya, halo.
0: Halo, gimana nih Kak rasanya jadi perbincangan soal Indonesia tapi tentunya dengan hal yang baik, itu rasanya gimana sih?
1: Iya, gak nyangka aja sih.
0: Iya, keren banget loh Kak.
1: Iya.
0: Bener-bener kakak tuh membanggakan banget ya anak muda Indonesia yang lagi sangat membanggakan, yang lagi diomongin banget sama semua orang kayak, wow, gak nyangka nih from Depok tuh internasional gitu ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Apalagi kalau nggak salah tuh Rising 6-7 ini baru ya Kak ya?
1: Apanya tuh?
0: Maksudnya kayak atau kakak udah lama sebenarnya untuk membuat si Rising 6-7 Studio ini?
1: Udah lama sih.
0: Oh udah lama.
1: Ganti nama aja.
0: Oh itu yang ganti namanya berarti baru ganti nama ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti semakin dekat ke Gen Alpha ternyata itu ya kayak nggak nyangka ya? Kan 6-7 gitu. Tapi aku penasaran banget sih, sumpah Kak. Awal mula bisa dilirik sama tim Ariana Grande sampai akhirnya kembali dipercaya lagi nih di proyek terbarunya, itu gimana sih Kak ceritanya?
1: Mungkin karena ini ya, karena temanya masih sama.
0: Oke. Okay.
1: Masih tema-tema retro Hollywood gitu. Jadi masih dipercaya lah bikin buat fontnya sama buat kebutuhan musik videonya juga.
0: Tapi yang pertama kali banget tuh berarti yang di Hate That I Made You Love Me kan ya?
1: Iya, betul.
0: Itu pertama kali di reach out-nya tuh kakak lagi, maksudnya apakah tim Ariana ngelihat referensi konten kakak atau gimana sih awalnya Kak?
1: Iya, datang aja tuh di DM dia.
0: Wow.
1: Ada perwakilan dari

0: artist in this world nyampainya tuh ke kakak gitu. Rasanya tuh pasti unbelievable gak sih kak?
1: Iya, betul banget sih.
0: Keren, keren, keren. Terus gimana nih yang kedua kalinya kakak dapat kepercayaan lagi? Gimana tuh?
1: Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget. Masih dipercaya lah.
0: Iya.
1: Masih inilah, masih dengan tema yang sama ya, retro Hollywood gitu. Jadi, iya.
0: Yang petalnya ya sekarang ya berarti ya. Kalau kemarin kan yang Hate That Made You Love Me, terus sekarang yang petal. Kemarin tuh sebelum ngobrol sama Kak Sakifnya langsung, kalau tuh sempat ngobrol kan menanggapi tentang karya ini. Terus menurut artis lain gitu ya, kalau di karyanya Kak Sakif ini ada unsur Indonesianya. Menurut Kak Sakif sendiri nih sebagai ilustrator, ada nggak sih sebenarnya?
1: Paling itu aja sih ya. Tekstur aja sih paling.
0: Oke, okay. Boleh jelasin nggak tuh Kak?
1: Tekstur aja. Tekstur apa namanya, kayak tekstur retro, apa brush-brush gitu.
0: Iya.
1: Ada yang ini sih, cuma gitu doang.
0: Oh iya, mungkin itu mah pengamatan mereka kali ya sebagai ilustrator lain gitu. Tapi menurut Kak Sakif sendiri, kenapa sekarang karya kreator Indonesia sudah semakin sering dilirik nih sama dunia?
1: Sekarang lumayan udah pada bagus semua karyanya juga. Udah jelas juga untuk mereka nargetin siapa aja, makanya dilirik mungkin.
0: Iya. Tapi menurut kakak sendiri nih ya, bekal apa sih yang paling penting nih kalau pengen karya kita tuh tembus ke internasional gitu? Karena kan sebenarnya nggak ada yang pernah tahu ya klien kita datang dari mana. Tapi kalau misalnya pengen targetnya tuh pengen nih tembus ke internasional, kira-kira apa yang paling penting gitu untuk dimiliki?
1: Paling di portfolio sih.
0: Portfolio, oke. Okay.
1: Kalau misalkan targetinnya tuh untuk film, ya udah bikin sesuatu atau karya yang industri film itu butuhin.
0: Oke.
1: Okay. Atau ke musik juga sama, ke game juga sama aja.
0: Oke, okay, tapi ada nggak sih kak ciri khasnya misalnya kayak klien-klien internasional tuh suka yang kayak gini, atau kayak klien lokal tuh suka seperti ini? Ada nggak sih ciri khasnya kak kayak gitu-gitu?
1: Ciri khasnya kalau klien luar negeri ya, dia nggak neko-neko dan apresiasi banget ya.
0: Oh, kebalik ya malahan ya. Oke. Okay.
1: Iya beda kultur ya.
0: Iya benar sih, benar. Jadi mereka tuh lebih ke kayak, oh kita kayak gini, oke okay, kita ngikutin aja sama karya ilustratornya kayak gimana gitu ya berarti ya.
1: Oh kalau itu sih sama sih, lokal juga gitu. Kalau percaya ya, udah percaya banget nih.
0: Iya. Oke. Berarti memang peran medsos dan portofolio itu gede banget lah ya untuk mendapatkan klien dan
1: betul.
0: Membuka peluang global juga gitu. Berarti sejauh ini kakak udah menangani berapa klien nih dari internasional atau baru Ariana Grande?
1: Waduh, udah dari kapan ya? Dari 2019.
0: Oke. Okay. Udah banyak banget kak. Berarti kalau yang artis-artis besar gitu yang pasti dikenal semua orang siapa aja tuh kak?
1: Ada YouTuber sih paling.
0: YouTuber siapa tuh?
1: YouTuber Rian Trahan tau.
0: Enggak lagi kak.
1: Enggak tahu ya.
0: Itu niche. Belum mungkin ya, dia niche ya. Kamu kayak Mr. Beast itu semua orang tahu gitu ya. Itu kan tahu semua orang gitu.
1: Iya itu temannya Mr. Beast.
0: Oh, oke. Wah, keren juga nih kakak. Itu bikin sound juga waktu itu, Kak?
1: Enggak, itu waktu itu buat konten dia, buat konten apa namanya? Keliling Amerika pakai mobil listrik.
0: Oke.
1: Apa buat kan ada challenge-challenge-nya tuh, misalkan makan ayam atau main basket, kayak gitu-gitu.
0: Terus kakaknya itu ilustrasiin apa berarti?
1: Ilustrasiin kayak apa ya? Posternya sih, kalau bisa dibilang ya.
0: Oh, posternya. Oke. Ada lagi gak selain YouTuber kak, penyanyi-penyanyi lain atau mungkin project-project besar lainnya gitu yang internasional?
1: Kalau penyanyi ada, jadi saya udah kerja sama apa namanya tuh, lupa namanya. Jadi ngerjain gig posternya Steve Aoki.
0: Oh, Steve Aoki. Oke. Ih, mantap kak.
1: Iya, di mana ya, lupa. Di Willy Wow apa gitu pokoknya. Sama kemarin tuh siapa, Sinelli rapper.
0: Wih. Mantap kak, keren banget. Semoga nanti semakin banyak lagi ya kliennya ya kak ya.
1: Ya, amin.
0: Keren banget. Tapi anyway kak, ada gak sih bagian yang paling menantang pas lagi mengerjakan proyek Petal dan yang Hate That I Love You kemarin kak?
1: Kayaknya gak ada sih, aman. Wih. Lancar juga.
0: Wih, mantap. Jadi memang benar-benar tim Arena tuh kayak ngasih ke kakak udah

0: percaya banget sama kakak, ya udah kerjain aja gitu ya.
1: Iya, nanti tinggal mereka tinggal feedback apa gitu, mungkin ada perubahan kecil doang sih.
0: Wih, mantap banget ya nomor 2. Kak Sakif ini benar-benar membanggakan banget loh untuk Indonesia. Aduh, ini ya. Benar-benar kakak sering aku bahas loh ini di info-info Pro 2, serius.
1: Waduh.
0: Iya. Keren banget, aku selalu sangat mengapresiasi kakak deh. Terakhir nih, boleh dong sampaikan pesan dan semangat untuk teman Pro 2, mungkin yang lagi mengejar mimpi juga nih, pengen mulai terjun ke dunia ilustrasi, atau mungkin yang lagi mengejar pengen juga dapat klien dari internasional supaya karya mereka juga bisa dikenal. Boleh kalau kak kasih pesan-pesannya.
1: Ya paling tetap berkarya ya, sama konsisten, dan juga portfolionya tuh jelas buat siapa yang mau dituju siapa. Dan ya tetap konsisten lah.
0: Mau nyari
1: kliennya lewat sosial media itu pasti harus sering-sering upload sih itu mah.
0: Benar. Oke, jadi pesannya dari Kak Sakif, Bayi Haki, teman Pro 2, kamu harus konsisten ya. Karena kalau nggak konsisten mah mungkin klien-klien juga nggak akan tahu nih karya kamu tuh yang gimana sih, yang mana sih gitu.
1: Iya,
0: oke, terima kasih banyak ya Kak Sakif ya, udah ngobrol sama Lala dan sama teman-teman Pro 2. Terima kasih banget insight-nya, sangat-sangat bermanfaat banget. Kalau semoga semakin sukses terus ya kedepannya ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, Kak Kasiu. Makasih ya, Kak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Bye-bye. Aduh, benar-benar ya Kak Sakif ini lagi jadi bahan pembicaraan yang positif banget di Indonesia ini, teman Pro 2. Nah, pesan dari Kak Sakif adalah konsisten, teman Pro 2, konsisten.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh. Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
6: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini.
6: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Jadi langsung siapin alat sholat kamu dan ambil wudhu ya teman Pro 2.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore ceria. Produa FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palet Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah idolanya, misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin pemain van Persie dulu, pemain okay, Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku. Itu. Tapi benar cowok tuh kayak gitu ya.
4: Benar ya.
3: Kenapa?
4: Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, yeah, kalau ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Nah. Itu aku dulu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, "Gua makan biar kayak Popeye, ini udah gede tetap
4: rempeng." Oke.
3: Yang kedua. Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya,
3: ya,
4: tapi gak langsung dicuci, guys. Disimpan, kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit akan kita ganti gitu.
4: Betul, seacan bau hangru, guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
3: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya, wah, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu, tanya, ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah kapan sih kamu, nggak usah ngapa gitu dong. Nah, jawabnya mesti gitu.
4: Iya lagi. Ada lagi?
3: Ada lagi. Hmm. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna. Bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
4: semua,
3: sajadah,
4: kabeh, ayah,
3: laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener gak?
4: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh didinya. Kecuali sepatu hungkul nuhun teteh.
3: Bener. Iya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
4: Semua jaket, ya? Mamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
3: Bener, itu gantungan baju. Iya, kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
4: Ah, semua ada laptop, pokoknya mah. Aja, dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweuh neangan pulpen, riweuh yeah, di mananya gitu.
3: Padahal di kursinya gitu.
4: Karena pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan.
3: Oh.
4: Makanya kalau misalnya nyari benda kecil tuh rada riweuh lelaki mah.
3: Oh, pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
4: Ada.
0: Produa FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore ceria. Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Masih ingat lagu ini?
6: Dahulu semua indah. Dahulu.
5: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
5: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Temen Pro 2 ada enggak di sini yang masa kecilnya nonton Clueless sampai benar-benar terclueless ngacung? Karena aku adalah salah satu yang tumbuh menonton romcom films gitu ya, dan Clueless itu adalah salah satu kayak my top romance empire banget. I love this movie so much. Dan kalian tahu gak Temen Pro 2 seriesnya Clueless itu lagi mulai syuting 2027, maksudnya nanti akan mulai syuting 2027, dan Alicia Silverstone siap kembali. Woo! Oh my god, Cher is back, period. Ini iconic banget ya, Cher Horowitz. Jadi dia akan kembali lagi nih ya dalam series terbaru Clueless nanti. Nah, si Alicia dia sudah di-mention banget nih, dia akan kembali memerankan sosok dari film Clueless ini gitu. Nah, kepastian ini muncul setelah proyek revival ini secara resmi mendapat lampu hijau lah dari Paramount. Dan jadi angin segar juga ya setelah upaya untuk apa ya, menghidupkan kembali ini Clueless yang sempat mandek di platform Peacock pada awal tahun ini. Nah, dari bocoran sinopsis yang beredar Temen Pro 2 seperti yang diberitakan sama Entertainment Weekly hari Kamis kemarin, serial baru Clueless ini akan mengambil lompatan waktu 30 tahun setelah rentetan kejadian di film pertama. Jadi Cher ini diceritakan dia sudah menjadi perempuan karir yang sukses, dan dia juga ini ibu rumah tangga gitu ya. Namun segala kesempurnaan hidupnya itu mulai diuji ketika anak perempuannya dia tuh menginjak masa SMA. Jadi menghadapi tingkah lakunya anak remaja lah, itu tuh sukses membuat Cher kewalahan ternyata memprodua, sampai ia kembali ngerasa kayak clueless, sama kayak judulnya, alias dia gak tahu apa-apa dalam hal pola asuh. Nah, sutradara film originalnya itu Amy Heckerling, dia dipastikan ikut turun gunung juga ya untuk memproduksi si series ini barengan sama Alicia Silverstone. Shooting ini ditargetkan mulai di Los Angeles pada tahun 2027 atau Temen Pro 2. Dan kepala program originalnya Paramount, Jane Wiseman, menyambut antusias proyek kembalinya sang ratu mode Beverly Hills, which is Cher Horowitz, tersebut kembali ke layar kaca. Wow, benar-benar dia tuh iconic banget Temen Pro 2. Bahkan mungkin circa 2020 ketika COVID ya, orang-orang tuh kan fashionnya itu berkiblat kepada vintage ya, pada pakai tartan pants, pada pakai atas bawahnya dua-duanya tartan. Remind me of Cher Horowitz, itu yang dia pakai tartan warna kuning, so iconic, so chic gitu. Dan Clueless akhirnya pulang ke rumah, kata Wiseman dalam pernyataan resminya. Oh my god, I can't wait to see this new whole series and whole universe of Clueless ya Temen Pro 2. Dari yang awalnya dia itu dianggap cuman cewek biasa aja, gak bisa belajar, dan tiba-tiba dia boom, dia memecahkan kasusnya. Dan awalnya dianggap cuman cewek cantik doang, gak ada isinya, tapi ternyata apa isinya? Beauty, brain, and behavior, boss. This is Cher, she's so iconic for that. Jadi gimana Temen Pro 2, apakah kamu excited juga untuk nonton Clueless yang terbaru ini, atau kamu masih stuck sama Clueless yang lama?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, karena sebentar lagi sudah mau jam 7, artinya Lalanya harus pamit dari sore ceria. Tapi gak usah sedih Teman Pro 2, habis ini kamu bakal temenin dijaga malam sama Randy Aditya di jam 8, karena jam 7 nya kita akan dengerin Music Live Chat dulu dari Jakarta. Makasih banyak ya sekali lagi buat kamu yang udah nemenin Lala dari jam 3. Tadi juga mungkin ada yang udah kesini foto-foto bareng Lala, dan tadi foto bareng sama kakak-kakak dari Mujanya Jaka. Juga dengerin tadi Lala ngobrol sama Kak Sakif Baihaki yang sangat membanggakan Indonesia dengan karyanya yang menembus ke kancah internasional. Yaudah deh, kita ngobrol lagi ya kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Dimulai dari dunia musik teman Pro 2, video musik lagu terbaru Ungu berjudul Utara Selatan menyuguhkan visual berbagai sudut ruang publik estetik di kota Jakarta seperti taman, stasiun LRT hingga jembatan penyeberangan. Sutradara sekaligus vokalis Ungu, Sigit Purnomo, mengungkapkan dirinya salut dengan lanskap Jakarta karena menawarkan banyak ruang urban ikonik yang sangat representatif dengan anak muda masa kini. Selain menyuguhkan lanskap Jakarta yang megah dan gedung-gedung tinggi, pemanfaatan fasilitas publik terbuka seperti jembatan penyeberangan yang ada di Sudirman yang ikonik di ibu kota juga memberikan keuntungan dari sisi efisiensi pengelolaan anggaran produksi. Info Pro 2. Beralih ke dunia film teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day meraup pendapatan global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,9 triliun rupiah hanya dalam waktu 6 hari penayangan di bioskop menurut siaran dari People. Spider-Man Brand New Day menjadi film tercepat kedua yang pernah mencapai tonggak tersebut setelah Avengers Endgame di tahun 2009. Di tahun 2019. Film Avengers Endgame bisa membukukan perolehan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada akhir pekan penayangan perdananya. Info Pro 2. Berita terakhir teman Pro 2, personil grup idol asal Korea Selatan BTS V mengunggah video rencana penerbangan menuju Boston menjelang kelanjutan agenda babak kedua tur dunia grup tersebut Arirang World Tour di Amerika Serikat. Dalam unggahan foto tersebut, tampak pula seekor anjing berbulu coklat disertai tag karir singkatan bertuliskan Boston sebagai penanda tujuan perjalanannya. Melalui unggahan ini, V seolah ingin menunjukkan bahwa kondisinya baik-baik saja dan siap berjumpa dengan para penggemar di Boston setelah dikabarkan mengalami kecelakaan mobil ringan di area 5th Avenue, New York City, usai menyelesaikan penampilan dalam konser di New Jersey, Amerika Serikat.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Jaga malam berikan semuran di Aditya Teman Pro 2 siap buat temen kamu sampai nanti jam 12 malam. As always, Teman Pro 2 di jam 7 malam ini kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat. Radio Republik.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada gua ada 3 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, inilah. Oh. 17 reta.
1: Oh, oke. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasa itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya, kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu. Lu juga hobinya adalah sepedaan ya, Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama, cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa, cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru
1: ya?
2: Gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya.
2: Mm-hmm.
1: Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh, wow. Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan. Tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Cukup random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa ya? Bukan, salah.
0: Beda ratu.
1: Ya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya. Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Pras mangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. gue. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya. Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Wede. Anak Unpad, coy.
0: Unpad.
1: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Ngeband doang.
1: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
1: gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin
2: ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Betul. Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya,
1: ya.
2: Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, alright, gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Okay.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan.
0: Nah
2: justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mechanism orang beda-beda.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Liar semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Ada siapa tuh itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Toh
2: ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay.
0: Berarti ada what if, worthy
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah, itu tuh terdengar kayak horor ya liriknya.
0: Bener.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: dia tuh lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Gitu.
1: Macam Alzheimer.
2: Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin mereka tuh pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gua dapetnya dari sepedaan.
0: Oke.
2: Gua mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gua menyadari di kilometer ke-40 tuh gua mikir, anjir gua ngapain kayak gini.
1: Oh, iya, itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya enggak ada pilihan kan?
1: Iya, benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
0: Iya, itu
2: kan opsinya kan?
0: Benar.
2: Akhirnya gua beresin yang gua yang
1: lu ambil go-kart, adalah. Iya kan? Iya kan? Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
0: Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
0: Oke.
2: Being loose.
0: Asik. Oke. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Okay.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Gue buset lama.
2: Itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
0: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya kan, dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang emang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: sosokan jadi gitu. Ada voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Oke.
2: Ya gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
1: Vokaler. Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis Joy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman malah kasih
0: kaset. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
1: Iya, romantis banget.
0: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Kalau gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang ini ya.
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya. Dia nanya apa tuh? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan
1: sampai sekarang. Oke, oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: Sebenarnya so far okay, ya, so far okay, ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau nge-rap.
1: DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Otong
2: Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Tolong.
2: Bener. SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh ngedefine-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener. Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Okay.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: akan ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, mm-hmm, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay, dimananya, mm-hmm, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat
1: amin,
2: terus bisa lanjutin, mm-hmm, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, mm-hmm, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Oke.
2: Okay. So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener. Ya,
2: saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Mm. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau yes, kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja. Keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia. Jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh orang di Synchronize enggak pernah orang biasa ya dong
0: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, gitu dia. Bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Jaga Malam berikan semuran di Aditya Tumang Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Randy nemenin lagi kamu Tumang Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Ada cerita apa nih hari ini teman Pro 2 di hari Rabu masih dalam awal Agustus yang mungkin membahagiakan untuk sebagian orang karena ya baru gajian, gaji masih sisa banyak ya kan, kecuali buat orang-orang yang mungkin gajinya cuma numpang lewat aja. Alias dipakai bayar ini, dipakai bayar itu. Semangat ya. Semoga sing kagentosan lah, semoga bisa ada rezeki lain ya mungkin dari side hustle-nya kamu, dari freelance dan lain sebagainya. Semangat, Agustus masih banyak sekali. Insya Allah akan mendatangkan berkah buat kamu ya. Siapa tahu nanti dapat door prize pas Agustusan. Kulkas 5 pintu gitu, bu. Dapatnya dari Panjat Pinang lagi, beuh. Effort banget. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa jaga malam waktunya kamu cerita-cerita dong. Sekalian request juga ya teman Pro 2 di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. And get ready teman Pro 2. Nanti di jam 8:30 malam Randy akan ngobrol sama narasumber kita jauh dari Kuningan nih. Wih, gokil. Siapa ya kira-kira? Tungguin aja. Asumsi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya pasti nemenin kamu teman Pro 2. As always, di jam 8:30 malam kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Di Jaga Malam biasa kita datangin komunitas-komunitas seru teman Pro 2 di sekitar kota Bandung. Entah itu komunitas olahraga, komunitas seni gitu kan yang ada di sekitaran Bandung. Spesial malam ini kita akan nyebrang sedikit ke Kabupaten Kuningan teman Pro 2 untuk ngobrol barengan sama teman-teman dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan. Dan udah tersambung lewat line telepon kita ada Kang Satria. Halo, selamat malam Kang Satria.
6: Halo, selamat malam.
5: Oke, gimana kabarnya Kang?
6: Alhamdulillah, baik Kang.
5: Luar biasa, Kang Satria sekarang berarti lagi di Kuningan?
6: Ya, sekarang lagi di Kuningan Kang.
5: Oke, kalau di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan, Kang Satria berarti sebagai apa?
6: Alhamdulillah, kemarin di bulan Juli Satria Damanin sebagai Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan periode 2026-2028 Kang.
5: Wah, paket tuh nih berarti ya. Oke, Kang Satria, yeah. Buat teman Pro 2 yang belum tahu nih sama Randy juga, kira-kira Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan tuh apa sih Kang?
6: Halo Sampurasun, sahabat RRI Pro 2 Bandung. Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan adalah sebuah volunteer atau tangan kepanjangan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan, di mana Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan adalah sebagai tangan panjangnya dari Dinas Kearsipan, di mana kita menyebarluaskan literasi, yaitu ada 6 dasar literasi, bahwa literasi itu bukan hanya soal membaca, tapi memahami makna dan memahami sekitar di lingkungan kita. Ya, kita kan prosesnya.
5: Oke. Beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah Kang, aku sempat ngobrol juga sama seorang guru TK di Kuningan dan dia punya taman baca di rumahnya. Nah itu tuh ada hubungannya nggak sama teman-teman Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan?
6: Nah untuk taman baca juga itu ada komunitas lagi Kang, yaitu PBM, Taman Baca Masyarakat di Kabupaten Kuningan. Itu sama volunteer dari di bawah Dinas Kearsipan Kabupaten Kuningan. Jadi intinya satu arah dengan Paguyuban, kalau kita lebih arahnya ke anak generasi muda dan Gen Z dan Gen Alpha, kalau mereka lebih ke masyarakatnya luas gitu.
5: Oke. Benar sih, waktu itu juga ibu gurunya, karena guru TK, itu bilang kalau dia punya koleksi buku yang bisa dibaca khusus buat masyarakat, terutama buat anak-anak SD, anak TK, anak-anak kecil gitu. Tapi kalau Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan mah berarti fokusnya lebih ke Gen Z gitu ya?
6: Ya, anak mudanya
5: Kang. Oke, Kang, aku kan nggak tahu nih di Kuningan literasi seperti apa. Kalau dari pandangan Kang Satria sendiri nih, literasi untuk Gen Z di daerah Kuningan seperti apa sih Kang?
6: Wow, ini pertanyaannya sangat menarik Kang. Ini catatan bagi kami Paguyuban Duta Baca bahwa literasi di Kabupaten Kuningan khususnya dari 100% hanya 2,9.
5: Wow.
6: 2,9 dari 100% itu turun kan Kang, dari 100% literasinya kita hanya 3% dari 100%.
5: Wow, itu
6: ini sangat minim.
5: Datanya valid ya?
6: Sangat minim. Ini valid.
5: Wow.
6: Ini adalah catatan bagi kami, ini PR bagi kami bagaimana Duta Baca beraksi bermanfaat bagi generasi muda khususnya bisa meningkatkan literasi di Kabupaten Kuningan. Ini PR besar bagi kami.
5: Memang mungkin sebenarnya di daerah lain bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan gitu ya, mungkin termasuk juga di Bandung, beberapa entitas terus berusaha untuk meningkatkan budaya literasi gitu, khususnya untuk Gen Z agar terus meningkat. Tapi kalau dari pandangan Kang Satria sendiri nih, kenapa di Kuningan bisa sampai 2,9% yang memang memiliki literasi?
6: Karena faktor literasi itu sekarang dihitung dari sejak masuk sekolah, di mana banyak area 3T di Kabupaten Kuningan yang belum terjangkau fasilitas tentang literasi ini. Dan ini PR bagi kami, dan alhamdulillah di Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan ada program di mana kami mengunjungi sekolah-sekolah atau instansi yang bisa kita kunjungi untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Kuningan. Jadi permasalahannya adalah belum meratanya literasi di Kabupaten Kuningan.
5: Oke, jadi lebih ke ya mungkin infrastruktur dan juga pemerataan secara akses untuk literasinya ke masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan, khususnya Gen Z-nya ya. Oke, berarti teman-teman Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan ini total berarti volunteer atau membernya ada berapa orang?
6: Kalau untuk sekarang yang masuk kepada SK Paguyuban itu ada 26, Kak.
5: 26. Semuanya, semuanya Gen Z tuh?
6: Ya, Gen Z semua. Itu mahasiswa.
5: Oke. Dan concernnya sama ya, untuk bisa meningkatkan literasi di kalangan Gen Z di Kabupaten Kuningan. Wah, keren banget. Dan memang berusaha untuk solutif ya dengan tingkat persentase yang memang 2,9. Enggak tahu ya, Randy blank nih soal angka. 2,9 tuh kecil kan ya, Kang?
6: Iya, kecil banget dari 100%.
5: Iya, dari 100% tuh berarti cuma 2,9 yang memang punya jiwa literasi. Ya ampun.

0: cek kesehatan untuk masyarakat.
1: Oke. Sambil menyelam minum air ya. Bukan cuma literasinya aja yang dapat, tapi tes kesehatan juga bisa dapat gitu. Berarti memang fokus program yang dilakuin sama teman-teman paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan ini untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin warga Gen Z di Kuningan yang belum terakses dengan si literasi ini, Muren ya Kang ya?
0: Iya, benar gitu Kang.
1: Oke. Mudah-mudahan bisa semakin banyak programnya, karena ya kita tentu berharap bukan hanya di Kuningan ya, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia literasi khususnya buat Gen Z bisa semakin meningkat dari tahun ke tahun nih. Terutama dengan ada program yang dilakuin juga sama teman-teman dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan. Teman-teman berdua, nanti kita akan ngobrol lagi barengan sama Kang Satria. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg. Stay tune terus, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana.

0: Nah, tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pelawan aku. Hiya, tembak.
0: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
2: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
0: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
2: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam. Jangan.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih kita ngobrol barengan sama Kang Satria dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan. Halo Kang Satria.
1: Halo lah Kang.
0: Kang Satria, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar background dari komunitasnya. Udah di spill juga program yang dilaksanain biasanya apa aja. Nah, aku pengen tahu nih, dalam waktu dekat bakalan ada program atau event yang bakalan dilaksanain nggak, Kang Satria?
1: Ada, Kang. Kebetulan nanti di tanggal 17 atau enggak 18 Agustus, kita akan ada event bersama anak yatim. Dimana itu? Event itu di tempat rumah singgahnya.
0: Oh.
1: Di rumah singgah anak yatimnya.
0: Oke.
1: Dimana kita mengadakan perlombaan 17 Agustus.
0: Wah, seru banget. Di daerah Kuningan tuh berarti ya?
1: Iya, benar Kang.
0: Nah, ini program tahunan setiap Agustusan kayak gini apa gimana Kang?
1: Kebetulan ini baru ada pertama di angkatan kami Kang.
0: Oke. Berarti nanti pesertanya volunteer atau member dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan semuanya ya?
1: Kalau untuk pesertanya itu jadi anak-anak yatimnya, kita sebagai panitianya berarti.
0: Okay.
1: Panitia negara aja.
0: Maksudnya panitianya berarti dari teman-teman komunitas aja gitu ya? Atau ada open volunteer?
1: Iya, benar. Enggak, itu cuma khusus untuk dari paguyuban aja akan.
0: Oke, okay. Soalnya nyambung nih sama pertanyaan yang udah dikirim sama Kirana. Katanya kalau buat joinnya ada syarat khusus nggak sih? Open recruitmentnya biasanya setiap berapa bulan sekali? Nah, gimana tuh Kang Satria?
1: Untuk menjawabnya, karena di Jawa Barat sendiri setiap kabupaten atau kota itu sudah mempunyai paguyuban duta bacanya masing-masing. Dan untuk open recruitmentnya itu 1 tahun sekali.
0: Oh.
1: Untuk persyaratannya itu kalau di Kabupaten Kuningan sendiri, yang pertama itu dari umur 18 sampai 23.
0: 18 sampai 23.
1: Iya, kalau untuk di Kabupaten Kuningan, ya. Tapi setiap kabupaten kota itu beda-beda, tapi untuk di Kabupaten Kuningan seperti itu. Terus persyaratan yang kedua itu mereka yang erat akan literasi. Jadi cinta akan literasi.
0: Yeah.
1: Selebihnya umum kayak tuh open recruitment yang lain gitu.
0: Harus punya fondasi kuat dulu ya dari si volunteer-nya ya, untuk bisa nge-share ke orang lain soal literasi. Dari dirinya juga emang harus erat dulu dengan literasi gitu. Kang Satria, tadi kan udah dikasih tahu beberapa program yang dijalanin ya. Mungkin fokusnya akan lebih ke pengadaan atau pemerataan literasi di Gen Z kawasan Kabupaten Kuningan gitu ya. Selama menjalankan programnya, ada kendala yang dirasain gak sih Kang Satria?
1: Tentunya ada Kang. Yang pertama itu, boleh disebut ini Kang ya?
0: Boleh. Sekalian curhat aja Kang.
1: Yang pertama itu, iya curhat. Ini sebagai ketua curhat ya.
0: Bener juga. Gimana?
1: Yang pertama itu soal anggota Kang. Kebetulan di Kabupaten Kuningan sendiri, mereka yang jadi anggota paguyuban itu enggak kuliah semua di Kuningan.
0: Oh.
1: Ada yang di Bandung, ada yang di Purwokerto, ada yang di Jakarta, ada yang di Cirebon. Jadi ini ketika kita ada acara, kita membutuhkan anggota lagi, karena anggota yang lain ada yang di luar kota, ada yang di luar lain gitu. Jadi hambatan ketika ingin melakukan program kerja dari kitanya sendiri, SDM-nya sendiri kurang gitu.
0: Wah, berarti rada PR ya. Gimana cara ngatasinya tuh ya, kalau anggotanya banyak yang di luar kota?
1: Kebetulan kita juga ada sistem di organisasi, 3 kali tidak hadir maka tanggung jawab di paguyuban akan dicopot gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mau tidak mau mereka yang di kota, di luar kota, ada kegiatan apapun itu harus pulang dulu untuk menjalankan hanya program 1 hari.
0: Oke, biar ada komitmen lah ya Kang Satria ya.
1: Iya.
0: Benar. Lebih jelas gitu status keanggotaannya. Aku jadi penasaran deh, Kang Satria dulu awalnya masuk paguyuban ini tuh kenapa gitu? Apa memang dari dulu concern banget sama literasi atau diajak temen apa gimana nih?
1: Sebenarnya kalau Satria itu erat dengan membaca, erat dengan literasi itu ketika masuk kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan Satria masuk di jurusan sastra Indonesia, otomatis ketika orang sastra itu harus gemar membaca, harus gemar literasi ya. Jadi awalnya dari keterpaksaan menjadi terbiasa dan ada satu celah, satu peluang untuk masuk ke bidang literasi, yaitu melalui paguyuban duta baca. Jadi Satria masuk.
0: Oh, awalnya dari kuliah sastra Indonesia, baru mau nggak mau harus memperbanyak literasi ya. Emang mungkin kadang-kadang kita harus dihadapkan dulu sama kondisi di mana yang nggak ada pilihan lain selain yang memperkuat literasi gitu, kayak yang terjadi dengan Kak Satria mungkin ya.
1: Ya benar kan.
0: Harus kepepet dulu, baru merasakan oh memang literasi itu penting gitu. Entah itu karena diwajibin di sekolah, diwajibin di kampus, atau mungkin diwajibin di tempat kerjanya untuk bisa lebih mempererat diri dengan yang namanya literasi. Sehingga ya mau nggak mau nggak ada pilihan, harus nyemplung gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, tadi tanggal 17 sampai 18 berarti ya ada Agustusan ya?
1: Iya benar Kang.
0: Oke, Kang. Tadi kan Kang sempat bilang kalau duta baca tuh sebenarnya ada di kabupaten sama di kota lain juga, betul ya?
1: Iya benar.
0: Nah, itu suka ada komunikasi atau ngumpul-ngumpul gitu nggak sih?
1: Nah, kebetulan kalau untuk jadi ada duta baca Jawa Barat juga ya Kang?
0: Oh.
1: Ada duta baca Jawa Barat. Jadi dari ketua paguyuban duta baca Jawa Barat itu misalkan di wilayah 3 Cayu Majakuning. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Itu tuh suka ada perkumpulan di mana 2 bulan sekali itu dari paguyuban Jawa Barat ke Kabupaten Kuningan untuk safari literasi.
0: Jadi karena
1: ada komunikasi,
0: ada holding di provinsinya ya, jadi yang mungkin bisa menyatukan. Di semua kota kabupaten Jawa Barat tuh berarti ada duta baca tuh, paguyuban duta
1: ada.
0: Baca.
1: Ada.
0: Oke.
1: Karena kan itu di bawah dinas kearsipan gitu, jadi.
0: Ya, jadi setiap kota pasti punya dinas kearsipannya ya, yang aktif dan kemudian membuat si program paguyuban duta baca ini, karena Rani lumayan gak terlalu asing gitu dengan paguyuban duta baca. Kayaknya di Bandung juga seharusnya ada deh teman Pro 2 ya. Jadi mungkin buat ada yang pengen join orang Bandung, ya udah join aja di yang Bandung, di yang di Bandung bareng ya. Kang Satria.
1: Ya, mohon.
0: daripada join ke yang Kuningan terus kamu kuliah di Bandung dan rumahnya di Bandung.
1: Aduh, jauh kata mah.
0: Jauh tuh. Iya. Warga Bandung yang Gen Z juga butuh di advokasi nih soal literasi, karena saya yakin juga kecil kayaknya Bandung deh. Pernah ngecek gak sih Kang Satria kalau literasi di Jawa Barat untuk per kotanya gitu ya, mana yang paling kecil, mana yang paling gede gitu? Pernah ada datanya gak sih?
1: Kalau itu belum pernah.
0: Oh, belum. Cuman ya pasti Kuningan 2,9 ya, yang masih jadi ya. PR ya.
1: PR.
0: Oke. Kira-kira apa langkah terbesar Kang Satria yang bisa dilakuin sama paguyuban duta baca untuk secara signifikan bisa meningkatkan literasi di Kabupaten Kuningan?
1: Baik, karena sekarang tuh zaman media sosial, jadi kita dari paguyuban mau gak mau harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi langkah apa yang akan kami lakukan? Kita membuat program di mana menggunakan media sosial, entah melalui platform Instagram, WhatsApp, Facebook ataupun sebagainya, di mana program ini tentang literasi, entah kita membuat konten tentang bidang buku atau membuat konten tentang literasi. Kan literasi itu adalah memahami sesuatu, jadi kita bisa lebih umum lagi tuh kan.
0: Dikencengin ya secara sosmed ya, karena ya mau gak mau Gen Z kan sekarang mainnya di sosmed, jadi harus bisa menyesuaikan juga. Bener juga sih, karena Gen Z kayaknya lebih banyak buka handphone dan buka sosmed.
1: Handphone ya. daripada buka buku ya.
0: Iya bener-bener, sekarang pun kalau baca buku ya pasti bentuknya digital gitu, entah itu e-book atau
1: e-book,
0: Kindle gitu kan. Dan mau gak mau ya platform untuk kita bisa dapat literasi harus bisa disesuaikan juga. Dan itu mungkin yang akan dilakukan sama teman-teman dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan untuk mengadjust strategi mereka agar bisa terus meningkatkan tingkat literasi di Kabupaten Kuningan khususnya. Keren. Mantap nih, seru nih kalau misalkan ada komunitas yang secara goals udah jelas targetnya kemana. Karena pasti ya menaikkan tingkat literasi di Kabupaten Kuningan gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Kang Satria sama teman-teman Duta Baca Kabupaten Kuningan kalau ada program lagi. Dan mudah-mudahan nanti pas Kang Satria ngobrol atau timnya ngobrol udah ada peningkatan minimal 1% 2% mah ya Kang Satria ya.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Hatur nuhun Kang Satria. Udah mau ngobrol-ngobrol bareng Kang Randy di sini malam. Terakhir mungkin dari Kang Satria ada yang masih mau disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Closing statement ya deh kayaknya.
0: Boleh.
1: Literasi adalah ininya statement kan. Untuk sahabat RRI Pro 2 Bandung, khususnya Gen Z yang suka scrolling, bahwa literasi itu sangat penting. Dimana sekarang dengan maraknya media sosial, entah berbentuk apa itu, minimal kita harus punya fondasi di literasi media sosial. Karena mau tidak mau, ketika kita sudah erat dengan media sosial, maka fondasi di literasinya harus diperkuat lagi. Fondasi di cara pemahaman, cara penggunaan media sosial dengan bijaknya harus dipahami lagi. Karena yang terjadi sekarang, ketika anak muda tidak terbunuh dengan media sosial, sudah tidak terjangkau lagi oleh orang tua tidak bisa mengolasi. Gitu sih, Kak.
0: Keren. Sekali lagi, thank you, Kang Satria dari Paguyuban Duta Baca Kabupaten Kuningan. See you, Kang. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi lain waktu ya. Hatur nuhun.
1: Sami-sami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam berdengan sama Randy Aditya yang masih nemenin kamu teman Pro 2. Yang masih pengen cerita-cerita, yang masih pengen request, boleh banget ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini Randy bakalan ketemuan dulu sama siapa dulu nih ya. Ada Mira. Mira katanya pengen diputerin lagunya Somber yang Back to Friends. Coba Randy cek dulu ya. Back to Friends. Okay. Oh, udah diputerin barusan. Diputerin Mira ya. Thank you udah slow standby Mira. Ada Bang Fahri juga nih teman Pro 2. Udah gercep banget seperti biasa dari tadi ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Sampurasun dulur-dulur di lembur baraya anu di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kamis, A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas yang habis main ke Pro 2 ketemu sama narasumber di sore ceria yaitu Mojang Jajaka Kota Bandung sambil foto bareng bersama Ojan sama Shiva dan foto bareng juga sama Tete Sabila. Di Jaga Malam, a.k.a. Jangan Galau Malam-Malam, gua lihat story-nya A.A. Randy Aditya yang lagi kegiatan maksud gue bersama broadcaster semangat. Hai. Dan mau request lagunya Dua Lipa yang berjudulnya Be The One atau ga Dua Lipa yang mana saja asal yang semangat we bosku. Salam salam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam.

0: aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randi sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat kamu yang udah request dan thank you buat kamu yang udah cerita-cerita. Teman Pro 2, selamat beristirahat. Mudah-mudahan dapat istirahat yang cukup untuk bisa lanjut aktivitas besok, teman Pro 2 ya. Gue temenin aktivitasnya kamu malam hari ini. Bakal ada Just More Music sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zed.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Winda Dinita yang nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Di jam 5 sampai dengan jam 6 lagu-lagu yang easy listening nemenin kamu. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 ada informasi yang menarik buat kamu. So, stay tune on Leon 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: FM, teman terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembang dayang, akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu. Info Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Nanti 6 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya juga akan merevitalisasi hampir 200 museum dan cagar budaya Indonesia. Di mana ada hampir 200 museum yang bakal direvitalisasi, mulai dari museum, keraton, dan juga Istana Mainun, Keraton Solo, sejumlah keraton dari Kalimantan, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Dimana juga mengatakan museum-museum di provinsi menjadi salah satu poin yang ia soroti, terutama berkaitan dengan tata pamer. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2.

0: musholatah yang artinya dalam bahasa Toraja adalah teman sebagai keluarga yang kita pilih, mengangkat realitas kependidikan dan nasionalisme yang membawa apresiasi dan pengalaman baru dalam perkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Film Musholatah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian perjalanan internasional di Eropa Timur. Film ini membawa apresiasi dan pengalaman baru dalam memperkenalkan cerita Indonesia kepada publik dunia. Film Musholatah tersebut sebelumnya berhasil meraih penghargaan Special Awards for Cinema from the Emerald of the Quarter, Cultural Contribution and Humanism pada Golden FAMI Festival Film di Sofia, Bulgaria pada 6 Juni 2026. Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2. Grup musik Ungu kembali mengadopsi konsep pertunjukan panggung dalam video musik terbaru mereka Utara Selatan yang juga menghidupkan kembali memori flashback penggemar ke masa awal-awal karier. Jadi penggunaan latar aksi panggung itu juga bukan pertama kali bagi Ungu, mengingat pendekatan visual serupa sebelumnya juga pernah mereka tampilkan dalam video musik lagu hits Saat Indah Bersamamu di tahun 2007.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Yes, teman berdua, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Saatnya Winda dan Dita yang nemenin kamu, teman berdua. Iya, sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Pastinya pagi hari ini kita bakal seru-seruan dan bakal ngobrol bareng juga ya. So, stay tune only on 96 FM, RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Ada yang ngerasa gak sih saat kemarin gitu ya, terakhir konsernya Ariana Grande, teman Pro 2? Itu tuh para penggemar gitu ya, hampir notice dia gitu ya, netizen maupun yang di media sosial dan juga yang memang yang tonton konser dia, kayaknya Ariana Grande kok tambah kurus ya. Dan Ariana Grande tegaskan vakum teman Pro 2 dari sorotan publik bukan karena komentar negatif ternyata. Jadi secara mengejutkan, Ariana Grande ini mengungkapkan rencananya untuk mengambil jeda dari sorotan publik usai merampungkan Eternal Sunshine Tour. Dia juga pun menegaskan bahwa keputusan untuk mengurangi exposure di hadapan publik bukan dipicu oleh komentar negatif yang beredar di media sosial. Saat konser Eternal Sunshine Tour di Chicago, penyanyi tersebut juga menghentikan penampilannya sejenak untuk menyampaikan pesan selama sekitar 4 menit kepada para fans. Dan pastinya keputusan untuk beristirahat dari sorotan publik telah direncanakan sejak lama dan bukan merupakan tindakan spontan atau reaksi terhadap situasi tertentu, katanya. Dan dia ngejelasin ya bahwa keputusan tersebut lahir dari pertimbangan yang matang, bukan bentuk menetapkan batasan bagi diri sendiri. Jadi enggak kok gitu ya, bukan karena hujatan netizen, tapi aku pengen istirahat aja gitu ya. Karena memang jadi sorotan banget gitu ya penampilan Ariana Grande yang dirasa semakin hari itu semakin kurus, teman Pro 2. Bahkan kalau kita ngelihat foto-fotonya Ariana Grande dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget perubahan ya. Dan berat badan dia pun terlihat drastis gitu ya, turun teman Pro 2. Dan kayak fans tuh menduga-duga kayak Ariana sakit apa nih gitu, kenapa jadi kayak kurus banget. Dan mungkin itu waktunya untuk dia rehat sejenak dan istirahat sejenak, teman Pro 2. Akhirnya dia mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang juga gitu ya, bahwa dia akan hiatus dulu, akan vakum dulu dari sorotan publik. Tapi yang pastinya kita harus doain yang baik-baik ya sama Ariana Grande gitu ya. Aduh, padahal dia tuh udah apa ya namanya, cantik banget gitu kan, apalagi di lagunya yang popular gitu kan, dengan film yang Wicked tuh kayak gong banget gak sih?
1: Now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right?

Teman Pro 2, yes, masih barengan sama Wina Nindita ya. Teman Pro 2, kalau misalkan kamu ngelewatin jalan Riau gitu ya, ini pasti kamu salfok banget sama tempat padel yang di segel teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya Satpol PP Kota Bandung ini menyegel Videotron di area 69 Padel, Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau. Jadi penyegelan dilakukan buntut penebangan 10 pohon secara ilegal, di mana Videotron 69 Padel itu juga sudah dipasang garis segel Satpol PP. Jadi Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi ini mengatakan Videotron tersebut tidak mengantongi izin. Wow. Dan Bambang juga bilang kalau Satpol PP baru menyegel Videotron di area 69 Padel, sementara gedung tempat olahraga dan kafe tersebut tidak disegel karena sudah memenuhi perizinan.

Jadi pastinya pemilik fasilitas olahraga dan kafe di Jalan LLRM Martadinata, Jalan Cihapit gitu ya, Kota Bandung, ini terancam sanksi pidana setelah kedapatan menebang 10 pohon di trotoar tanpa izin resmi. Dan temuan itu mencatat saat mencuat saat Wali Kota Bandung Farhan ini melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Pemerintah Kota Bandung juga pun langsung menyegel lokasi usaha padel dan kafe tersebut, diduga menjadi pihak di balik penebangan pohon tersebut, guys. Karena sayang banget gitu ya, 10 sampai harus menebang 10 pohon, di mana kan kita tahu Jalan Riau itu rimbun banget, adem banget gitu ya, dengan pohon-pohon yang sangat-sangat rindang dengan puluhan tahun gitu ya, dan ternyata ditebang begitu aja demi untuk terlihat gitu tempat usahanya, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh emang bener banget banyak gitu ya tempat-tempat pedal gitu ya di Kota Bandung, yang juga mungkin ada sedikit oknum-oknum yang meresahkan. Yang pertama adalah pohon-pohon yang ditebang, terus juga ada kalau nggak salah di Sarijadi gitu ya, aku tuh lupa. Itu tuh apa ya namanya tuh, sampai kayak berisik banget gitu teman Pro 2. Karena itu ada di wilayah pemukiman warga, di mana di jam 11 malam tuh masih ada yang main pedal, dan itu kan jamnya tidur ya gitu kan. Jadi kayak wow, sangat-sangat berisik gitu teman Pro 2. Sebenarnya sih ya, lapangan pedal dan main pedal tuh sebenarnya enggak masalah dan bagus-bagus aja gitu. Cuman ya jangan sampai meresahkan kegaduhan sih. Sing tight at the all night. I want you to scream this song. Scream my-

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman.